0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 1,000 hektar tanah sawah terbiar bakal diusahakan semula. Program Madani Kita bawa perkhidmatan kerajaan dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah menyasarkan pembukaan semula kira-kira 1,000 hektar tanah sawah terbiar di Kota Marudu. Ia dilaksana menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS, Rice Consulting Sabah Sdn Bhd dan ABS Greentech Sdn Bhd. Majlis menandatangani MOU disaksikan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar di Kota Kinabalu. Bercakap kepada media, Datuk Jamawi berkata MOU itu merupakan yang keenam bagi tahun ini dalam usaha memperkasa industri padi negeri. Inisiatif itu selaras dengan sasaran Sabah mencapai sekurang-kurangnya 30% tahap sara diri SSL beras menjelang 2030.
1: Saya yakin dan percaya dengan adanya MOU semula kawasan-kawasan padi yang terbiar.
0: Datuk Jamawi berkata, sebahagian kawasan dikenal pasti telah terbiar antara 5 hingga 10 tahun sekaligus menyumbang kepada kemerosotan pengeluaran padi dan SSL beras Sabah. Kerjasama itu turut memberi penekanan pemindahan teknologi dan ilmu kepada petani termasuk penggunaan teknologi moden seperti drone dan kaedah pengurusan perosak bersepadu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi yakin penggunaan teknologi moden mampu menarik lebih ramai golongan muda melibatkan diri dalam sektor penanaman padi sekaligus melahirkan generasi baharu petani yang lebih berkemahiran dalam penggunaan teknologi dan pengurusan tanaman. Antara punca kawasan sawah padi ditinggalkan adalah apabila generasi muda kurang berminat meneruskan kegiatan pertanian yang diusahakan generasi terdahulu.
1: Saya yakin dan percaya MOU dengan RIS dan juga ABS ini dengan mereka membawa pelbagai teknologi baru akan dapat menaik semangat orang muda kerana di antara pengisian MOU kita adalah pemindahan teknologi.
0: Datuk Jamawi berkata langkah itu dijangka mewujudkan peluang baharu kepada generasi muda untuk terlibat dalam industri padi. Bukan hanya sebagai pesawat tetapi juga dalam aspek teknologi dan pengurusan ladang. Lebih 10,000 orang dijangka menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri pada 25 Ogos ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, perarakan itu akan bermula seawal pukul 6 pagi dari Padang Merdeka menuju ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. 93 kontingen terdiri agensi kerajaan, kementerian, sekolah, komuniti setempat dan pertubuhan bukan kerajaan telah mengesahkan penyertaan.
2: Saya mengharapkan agar orang ramai dapat bersama-sama kita hadir untuk kita bersama mengingati junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan saya menjemput semua orang ramai untuk mengikuti perarakan bawa keluarga masing-masing anak semua untuk kita sama-samakan mengimarkan majlis ini.
0: Datuk Isnin menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen hashtag Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Pelbagai pengisian telah diadakan menjelang hari kemuncak sambutan termasuk Forum Anjung At-Taqwa yang dilaksana di Masjid Al-Falah Kepayan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan di peringkat daerah, masjid dan surau di seluruh Sabah bagi memastikan penghayatan terhadap sirah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dirasai masyarakat di seluruh negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, dekatkan pelbagai perkhidmatan serta agensi kerajaan dengan masyarakat. Untuk itu, program Madani Kita Sabah 2026 berlangsung hari ini bersama-sama komuniti Kampung Darau dan Warisan di Sepanggar. Pengarah Jabatan Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah dan Labuan, Milus Alu Abdul Wahab berkata, program itu memudahkan masyarakat mendapatkan maklumat serta pelbagai perkhidmatan kerajaan secara terus di kawasan setempat, selain mengukuhkan hubungan serta semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat.
4: Kita nak hidupkan kembali kerjasama dalam kalangan masyarakat itu. Kita tengok rakyat sekarang ini, kalau terutama yang tinggal di taman itu, jarang berkomunikasi. Jadi biar kita hidupkan rasa kekitaan antara masyarakat itu.
0: Milus menyatakan demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Antara perkhidmatan bakal disediakan termasuk urusan kad pengenalan menerusi Jabatan Pendaftaran Negara, semakan serta penyelesaian saman bersama Jabatan Pengangkutan Jalan selain urusan berkaitan wang tak dituntut. Turut diadakan pertandingan azan kategori kanak-kanak serta aktiviti kenduri sekampung. Jalan bypass Sekolah Rendah dan Menengah Islamiah Jalan Utara Tawau kini dibuka bermula Jumaat. Pembukaan laluan itu dapat mengurangkan kesesakan trafik yang kerap berlaku di hadapan sekolah, terutama waktu menghantar dan mengambil pelajar. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Lo Sufui berkata, jalan alternatif itu bukan sahaja memudahkan pergerakan kepada ibu bapa dan penjaga, malah memberi manfaat kepada penduduk sekitar Tawau. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa pembukaan jalan itu yang turut dihadiri Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi dan Adun Kukusan, Datuk Rina Jainal. Laluan sepanjang 540 meter itu turut dicadang untuk diturap sepenuhnya bagi melengkapkan kemudahan di kawasan berkenaan. Sabah FC melangkah ke musim baru dengan identiti dan semangat baru menerusi pelancaran jersey rasmi Sabah FC Karino. Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, Datuk Awang Kadin Tang berkata, pelancaran jersey itu mencerminkan identiti klub serta aspirasi untuk membawa Sabah FC ke tahap lebih tinggi. Kerjasama strategik antara Sabah FC dan Karino turut memperlihatkan komitmen kedua-dua organisasi dalam menghasilkan jersey berkualiti tinggi yang mampu membangkitkan rasa bangga dalam kalangan pemain dan penyokong. Datuk Awang Kadin berucap pada pelancaran jersey rasmi Sabah FC bagi musim baru 2026-2027 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Agung SAFA Samsudin Muhammad Shah. Mengulas musim baru, Datuk Awang Kadin berkata, Sabah FC komited memperkukuh kelab, meningkatkan prestasi pasukan serta memperkasa pembangunan bakat tempatan. Beliau menggesa seluruh warga Sabah FC menyambut musim baru dengan keyakinan, semangat dan tekad bagi memburu pencapaian lebih besar. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah berjaya menambah 7 lagi pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 semalam. 3 emas Sabah diraih menerusi peteng triple lelaki, triple wanita dan bergu campuran. Manakala 3 lagi emas diperoleh menerusi sepak takraw bergu lelaki, bergu wanita dan sepak takraw kodren wanita. Sementara itu, atlet Emmanuel Loh turut membawa pingat emas kepada Sabah menerusi acara renang 50 meter kuat dada lelaki. Sabah kini berada di tangga ke-8 dengan 20 emas, 17 perak dan 20 gangsa setakat pagi ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 1,000 hektar tanah sawah terbiar bakal diusahakan semula. Program Madani Kita bawa perkhidmatan kerajaan dekati rakyat. Sekian berita tadi disunting, boleh gabung dari Seksyen Berita Awal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
2: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Jangan lupa ikuti wacana Santai Sejilid di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat musik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Assalamualaikum dan hai adik-adik semua dan juga pendengar setia Keningau FM 94.7 MHz. Selamat berhujung minggu dan juga selamat berehat. Apa khabar semuanya? Harap hujung minggu ini semuanya dalam keadaan yang gembira, sihat dan juga ceria selalu. Seperti biasa, dalam rancangan Santai Sicily, saya Kak Ika akan menemani adik-adik semua dan juga pagi ini saya ditemani oleh si kecil yang banyak cerita dia. Siapa lagi kalau bukan si Mora.
1: Hai Kak Ika, hai adik-adik semua, saya Mora.
0: Mora, kenapa muka Mora macam penat sejak ni? Mora dari mana sebenarnya?
1: Semalam Mora tidur lambat lah Kak Ika. Menyesal Mora tidur lambat. Mora lekat dengan gadget sampai tidak sedar masa berlalu begitu saja.
0: Mora, jangan terlalu biasakan diri dengan gadget. Kalau tadi Mora tidur lambat sebab belajar, mungkin Kak Ika boleh terima lagi. Tapi yang ini, jangan biasakan tau Mora. Tidak baik juga untuk kesihatan kalau Mora ni terlalu tidur lambat.
1: Baik Kak Ika, lepas ni Mora janji tidak akan buat lagi.
0: Baik Mora dan juga adik-adik semua, apa kata kali ini jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Ija.
2: Adik-adik, dalam hidup ini ada beberapa perkara yang penting tidak boleh kita lupakan, yaitu rajin belajar dan sentiasa hormat kepada orang yang lebih berusia. Bila kita rajin belajar, kita sedang membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak semestinya adik-adik semua akan terus beroleh kepandaian, tetapi usaha yang berterusan akan membantu kita menjadi lebih yakin dan lebih berjaya suatu hari nanti. Dan jangan lupa untuk sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan orang yang lebih berusia daripada kita, kerana doa, nasihat dan pengorbanan mereka sangat besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mereka marah atau menegur bukan sebab benci, tetapi sebab mereka sayang dan mahu melihat kita menjadi insan yang lebih baik. Untuk adik-adik yang di luar sana, teruskan belajar dengan bersungguh-sungguh, jaga adab dan hormat orang di sekeliling kita. Ilmu akan membawa kita ke arah kejayaan dan adab pula akan membuat kita sentiasa dihormati.
0: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua kan, juga pendengar kita pada hari ini. Dan seperti biasa hari ini kita mahu dengarkan bakat daripada adik kita dalam rancangan Santai Sicily. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
3: Nama saya Bi Erbia, asal Kampung Sembiling Baru Mantata.

0: Wah, hebatnya adik kita hari ini kan, Kaika?
1: Betul tu, Mora. Setiap minggu kita akan dengarkan bakat adik-adik kita. Jadi, untuk adik-adik di luar sana, jangan malu untuk kembangkan bakat adik-adik semua. Kaika sebenarnya bangga tau dengan keberanian dan juga kesungguhan adik-adik semua.
0: Betul, Kaika. Adik-adik semua kena tampil berani untuk menonjolkan bakat semuanya, ya.
1: Ah, pandai pun, Mora. Betul tu. Baiklah adik-adik semua, juga pendengar kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Kak Ika dan juga Mora pada hari ini dalam rancangan Santai Sekilik. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.
0: Bye Kak Ika, bye adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu hadapan.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sekilik di Gringo FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sekilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi, semuanya dalam rancangan

kurang kita, kita kurang, kurang. Ah, itu dia Abu Bakar Ella dengan persembahannya Orang Kita versi 2025. Saya harap Anda lagi masih lagi bersama-sama kami di Kenang FM. Sekarang sudah pukul 8.28 menit pagi. Kita sudah pun berada di pusingan yang kedua, jam yang terakhir. Pusingan yang kedua pula, pusingan yang ketiga, jam yang terakhir pukul 8 hingga pukul 9 untuk Rentak Segar versi Hujung Minggu Lebih Hebat lagi Shock. Baiklah, kepada rakan pendengar, ini ada update daripada kempen dermadara yang saya kongsikan pada pukul 6 pagi tadi kan. Jika anda tidak sempatlah kan hari ini untuk datang ke tiga lokasi yang saya telah sebutkan, iaitu di Kampung Bingkur Lama Tamui, di Milian Labu Plantation, Batu 38 Nabawan, dan juga pejabat SLD Wilayah Barat Keningau, di mana semua pun masing-masing akan berakhir pada tengah hari nanti. Jangan risau, anda bolehlah datang esok ke Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau untuk kempen dermadara yang bermula pada pukul 2 hingga 2 petang hingga 7 malam. Jadi kalau hari ini tidak sempat, esok masih ada. Relax saja di ujung minggu ini kan, tenang-tenang. Dan jangan lupa petang nanti di rancangan Silang Budaya di Santai Petang bersama dengan DJ Aida. Ikuti DJ Aida untuk tajuk Silang Budaya pada kali ini, puisi dan pantun suara jiwa bangsa. Anda boleh mengikuti live Facebook dan mungkin akan ada juga live TikTok. Jadi bolehlah aktif di ruangan chatroom untuk berkongsi pendapat ataupun berkongsi cerita dengan DJ Aida mengenai tajuk kita pada hari ini, terutamalah kalau puisi dan pantun ini. Saya tahu ada ramai pemantun ataupun pemuisi di Keningau ni. Bolehlah terus sama-sama juga bertukar idea bersama DJ Aida. Jangan malu, jangan segan, masuk saja di chat room. Nanti ada live yang akan dikongsikan di laman sosial Facebook rasmi Keningau FM. Oh ya, pada pukul 3 hingga 4 petang, lupa pula

0: tadi. Okay, baiklah, okay, teruskan lagi hiburan pagi kita ini. Kita bersenam-senam, regang-regangkan badan. Begitu, dengan lagu rancak seterusnya daripada Madlini Sydney featuring Ray Kimara, Pukulan Borneo di Kedengar FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Bukit tua. Come on, man. Rap.
4: Abangnya ya?
3: Okay.
4: Let's go, ladies and gentlemen.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun. Info kesihatan

Itulah dia persembahan Rafi Harumin. Ya, kita bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita yang seterusnya daripada Narumbai Pita Segeliut Sandakan. Hello, selamat pagi dan selamat berhujung minggu DJ Syukri dan rakan-rakan Kedengar FM. Selamat pagi Narumbai. Salam rentak segar buat semua. Terima kasih DJ. Terima kasih Narumbai atas ucapan tersebut. Dan satu lagi kita baca lagi ucapan. Apa ni? Mesej yang dihantarkan, dedikasi ni kali, dedikasi pula daripada seorang rakan pendengar kita ni. Selamat pagi DJ, selamat pagi. Saya mau dedikasikan ucapan kepada kawan saya, Syarif Syaril, si Amirul dan semua kawan yang akan berjuang di perlawanan badminton di Patikang. Saya tidak dapat join sebab saya injured. Kasih pasang itu lagu Malaysia boleh, dari si Azarin Azhar, bolehkah DJ? Terima kasih DJ, itu saja. Selamat berhujung minggu dan terima kasih. Itu dia ucapan daripada siapa nama dia ni ya? Kejap. Nama dia Supri Supian. Itu dia. Ada perlawanan, dia tidak dapat ikut perlawanan, dia bilang. Okay. Terima kasih Supri Supian atas ucapan itu. Dedikasi kepada rakan yang berjuang main badminton di Patikang. Saya dipahamkan ramai sana tu sekarang kan. Okay, baiklah, kita tunaikan permintaan rakan kita. Dengarkan lagu seterusnya, Azarin Azhar, Malaysia Boleh.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Ya, setipa jahamin, ada itipahat. Kita telah pun sampai ke penghujung segmen Rentak Segar untuk pagi ini bersama dengan saya, Syukuri. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun mengikuti saya dari pukul 6 pagi tadi sehingga ke pukul hampir 9 pagi ini. Baiklah, jangan tukar siaran lagi kerana selepas ini kita akan bersama dengan DJ paling handsome di Keningau, DJ Jirin, di siaran Bahasa Dusun. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun menghantar ucapan dan juga dedikasi, kan. Nanti kita akan jumpa lagi di siaran yang akan siaran pula rancangan yang akan datang, kan, DJ Jirin?
1: Apa dia?
0: Sampai sudah kau sini?
1: Iya.
0: itu dia suara DJ Jirin sudah pun bersedia di konti. Jadi kita jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Sudin Kansut Kerita Mewah di Keningau FM. Hebat syoknya. Assalamualaikum. Arrivederci.

keceriaan anda bersama Kelina FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: FM ke Selim Handa Beras Sedusun Manta jam ke Siam ke Sabun bisa jam ke Padam 2 Tangada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalun di kayu di keselimahan Baru Sudusun Kena FM Maya Frekuensi Siam na pada 4.3 Turun Megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia, my Dani Kapi, Sanan Kasabin Kapi, Selawat. My Dati Kesliman, Baras Dusun, Kenny FM, Tanau Baina, Tanau Ka'anam. Bianda titi tak dona pada dua tulan ke walu tahun 2002 pada mana. Ya baik kau dah kasih saban benda dijajirin mengambalut kayu selain ada telu jam antara jam kasih am kasih saban kisah mar kita jam kau badam dua tengah daun. Apa kali dia mesti untuk akal kodat mi yang paida hiti dar radio kini FM. Ada frekuensi siam dah berapa patitik turun megahertz. Mantan pada jam kau enam kasih saban mi yang paiku di DJ Syukri pindah pulang musik asliman. Apa kali dia mesti kau tak kodat mi nak bangun tu nanti kau dat kira dasan dat kasih saban benda nanti kau negara tak dua mana ulangan megit kabeng mimbaras. At kadong maningod mata maintang talinga makinangaw ang managi pamusarahan ng ginaw de tilidas ka pirat ka saban benan. Kumari ko dito piya sa dangot kilidasan tinan kada di ko ilimay liway may rumadukuturi dualay pangobatan. Akal ko dadot mga malutag isa marketa jam ka badam duo tanga daw ti ito bay nati harakagot pipirat ababayan. Anulo ditit kaunti ka saban benan may kalasari arketa jam ka siyam mga badam lima minit ka saban. Kalau musik tiar putaran kau ngoyo-ngoyo tawan mentok kata dah bayna mar kata jam kau siam tolong dapat minit ke saban. Kalau musan ku gatang negatang mentok kata dah bayna. Ya kalau kasari hari kata jam kau benda misa ke saban. Kalau mus kabar tni bawa muda tada bayna. Tada kau nama mikal kasari hari kata jam kau dapat bisa benda lima minit ke saban. Hari tada bayan anah mimpanau. Saya kata bayan nulu ditit kau tiga saban bayna. Tentu ada peberang kodat kepelan-kepelan guna menegi sering-sering polis genawa. Ayah sana suai itu hitin ada radio Kenya FM. Mayar di frekuensi siam nah budama patitik turu megas Kenya FM. Kuhai aramai ba. Bama sedang dat menat dorumate timpu tu menaik kawik ya. May tokau timpu naik tiga peran sining. Mangalis ginawa sining man tadi Jimmy Palikat kada sonsolo ginawan satuang gusining man tadi Zainuddin Udin akon ko salaku kini FM kuhoy aramay ba.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Gatang Dogata.
1: Abang nanti jam kasi am sa luna pad binit kasi sabon man ko pala musa tiga tang dagatang munta ka tada ubay na kaya kapihan na titi tayo ka doon na pada mdua tulang ka walo. Taon doon na ribo doon na pada manam kaya kinalabos sa manta titi da ka tinanan pamurunan gata sabah tayo ka LIJS. Ato kayo nakainka sa gatang dagata kaya. Madak titi pulo tayo ka sugata kikatang da 8 ringgit apat abadam isa to sin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikatang da 5 ringgit siyam to sin sa kilogram. Kapingan grade kedua kigatang dat 4 ringgit 28 to sin sa kilogram. Agatang antalan grade kaysa kigatang dat 4 ringgit 84 to sin sa kilogram. Antalan grade kedua kigatang dat 4 ringgit 4 to sin sa kilogram. Amgata si karap kigatang dat 1 ringgit hapadam turo to sin sa kilogram. Asagota ako matak de te pulute ka susugata kigatang dat 8 ringgit 4 hapadam 1 to sin sa kilogram.

Si Dohim Gabin, mantan kampung perempuan tembunan, pakinangaw ko na lebaras da pasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay.

0: Gampot.
1: Kepobian Belanja Sabah 2002 pada monom 2.06 riung ringgit montok program penghupan sosial sikul bagal dot penghupan uniform sikul kasut sikul om kakamot penurat dit kapanahak kasenangan kumaa dit 202 pada turu 2000 6.06 hopod susumikul sikul kebangsaan om sikul tosiriba jenis kebangsaan Cina id 1000 turun pada mapat sikul id poin tongkop Sabah. Penghupan kihontolon menginggaan timbagat belanja dat melohi ngai poso dia kususukuban sikul dot tangana.
0: Sumigampot.
2: Apa ni tu jam kau pada 6 minit ke Sabah ni tidak kena tahu ya. Masa tu kau makin tahu di tiga selimbahan beres dusun kena FM. Karena ada gilih wai tidak pernah tapi nak kau lagi kia tidak pernah tidak ke 6 kia. Tidak ke 6 ke pianda titik ke 2002 tulan ke walu tahun 2002 pada 6. Mempai kau dah ke Sabah benda dijajirin mengambil tu kayu senin dah terlalu jam kia macam ada jam ke siam ke Saban gisemar kita jam ke padam dua tak ada mepai ni kita seding-seding pengalih seginawa mepai ni kita pasan-pasan kia ada pinatan dah kaya mepai di WhatsApp Queen FM Aisa-Aisa siam lima walu siam anang walu anang walu at yang pening kau hawi may tako na dah tamangay at kalidasan takaw tamangay takaw ngayon at katingiligan tinan takaw kia pengguna orang menambang ketinggalan tenan masih tidak mengingat-ingat takau pagludat papara takut papanahan lalai papanahan di tasaduk ya memaguna sesakain masih dat temanudat kotoran kumada kayo di memenogakan masih tidak mengingat-ingat ya sejarah itu membosa itu memutas darlan ya tahun lalu mintang dat wanan gibang wanan ya gimang wanan gimang matuk ya nah, masih tidak teman tahu gaturan kita nggak dapat kini nanti kau ya diwit-wit ngawakad kain tutunan di tengah skad kad kain tutunan nam lisin-lisin desa sakayan nam kumari kau di masa-masa kumaraja tapi nai yang pura menamang dat ketinggal gantinan tapi nai segera megit kau datanggal di tengah tarem ya. Intan-tan takodat i menebas-tebas kya memutung negata intan takodat memutung negata kya memaguna takod kasut di takapal nagi i tara nipon kya aw no ketengkihal kya memaguna takod ngay dat bangkat di tangan naru lengan aw dan kakotan danan duik kya kisaral di tengah kapal menasutikin menasutakin takaw magalay takodat kakotan danan duik edis oi dong dong mati bayan na tebinai hiti hela terangot takau kya it arlihan dat nandui edis tai ka kat nandui edis pada sebab dat kateguang tai ka priman tai ka arlihan takau di terwal dat negara di malaria malaria tai ka denggi kya sai kirih i mukul kukul ngai kya masih dat man takau sarak-sarak kan dat menginum dat waig ya waig dit anau okan kait amis ya tapi ka air biasa kan berasa suai ya untuk mana tau katuran sekira dat may takau pemalih-malih idang kan apa tapi nai kada takau insam makapiat dulun di mukul-kukul ya tai kailah nan takle TV tai ka itar terul lesuai ita penailaan ke ya makan ke segera dat i suang dat sesekayan ke ya suang de bas matu ke ya bas di amakat dat tulun ke ya messenger kan di ada to kono pemuku si suang tapi nai segera gukulan tako nga man tako tau kapaya kabang tako memungguna dat sapu tangan ke ya lakukan kepada maran apa gitu dengan tihang aku hi hai keganti suang kereta amin tang dat gebang munan mantau tutupai deh ketakapan takut kabang mau menggunakan tenaga deh di sapu tangan kya. Eka segera da ko permanta ko dati ta ko pia lidas. I mukul-kukul teka i mingatiha teka i langahan ta ko tapi na ikya nga. Segera sa muliwan teka lumabus ta ko mata diwalay kya. Mamaguna ta ko dati i panakop da kabangam tanong teka i mas kadig ya. Am sedang dadat tumun lamus ta ko may diwalay pengobatan. Kaya klinik-klinik kelidasan. Tadaw bay na ay sa klinik kelidasan na payukab to tadaw ka nam. Ang korpa nga walay pangubatan tagaya tayo kahiti kaningaw, iti hospital besar kaningaw. Payukab kasasari mandadat tadaw kisa gisam tadaw katuro. Doon na pwede apat jam kaya. Ay sa nat alasan kaya tabi na kumana gidi kayo di taananuan na tubat kya sigara da pengka-pengka penuhuan na dokotor masih di tumanod ta kong koturan kya pwede di jam ko apa doon na pada misa minit kasaban sining mata di dato Francis Landong Langadon Piuludan Ridwan Michael Aiso Kino Tutukon namanagi sining mata di Selvirius Imping Kaposian Id Kakadayan Kening FM Kuhoy Aramay Bye.

0: Di lo musano nyampai dahai i Kenia FM. Siamo toda la batti di turu megahertz kuhoi
1: arama aibo. Ui Francis tu ya mantad pantai baru keningau mau tunis sining di Selibin Bugis. Di sejil putung gataman perangai di Thomas Kitang di leg kampung pantai Lama Tambunan. Nagilingan kumadi mania gansing ngilag kampung Kobulusok o mi Rami Katim ngilag kampung Marapuk mi apay pasan san sanong sanong tako om gumon tako na maginom datwag alaso matii tadaw di kasiak ya ato kay DJJ kadi Elvia sa may paran kya Alis ginawa sinding-sinding onsoy kasiya. Onsoy am. Ang kiring ora rimbay-rimbay. Rimbay-rimbay hadusun. Am kumari ko di titi da kakadayan da pinapin kaningaw kya. Kadalihuay tada ubay na tibinay. Kada ko na harap ito temuan kyo. Harap ito temuan itid. Ito temuan itid kakadian dat apin-apin keningaw. Papadaran, papataran dat umbus. Like tiniwak da pulad kyo. Harap papataran da sada kinaring. Sada tasin. Sada ada terahat, sada bawang kya. Ya, sada daerah kau tidik ya, tapi nai. Paraksarak perasa kerasa karena mana ori berbel layak ya. Urudun urudur dan ini ada sada mana nak pegai limau yang aku hai. Mansiwam. Kami saya nak ait tunduk kemundak ya. Piri-pirian pe itu tumunda ka manan na pasamaya edat ka gar tuntul kya. Sway ka tuntumundak i dukarok na ikago kya. Asa nang nakapya pasamayan kya. Pasamayan dat i tuntul. Alalay da kunad magyum na tuntul tabi na nga. Ayin kya na po ka kurubarubaan kya. Mari kita haro tuntul tapi nai anai aku dah tapi nai beli belian kuin na bag ya. Tapi pun anak aku nanti telai tu dupa banget kak ya. Am sesa nak aguit ku tapi nai ya. Iti ni wakna pelad ya. Anon tako tini wakna pelad man tako ariba sama yang dat manuk dit nakering ya. Ya DJ Onsoy, Onsoy ba DJ samping memboros murut kak ya. Masa jeda tak kaila tak kau member rasat dusun murut melayu. Milah milah dah berdaham insanan dat i tinaruk aman tak kau pisingi lagi ya. Kan ka dusun na kan ka murut na nga bajaw nga sedang dah pisingi lantak dangai disin dikit-dikit kaki ya. Jam kapat dalam daripada walau minit kesaban Johnny Gutawid Orelin Kasmin Yubang langat dan tapa om abangku Kini FM kuhoi aramai bang.

Boros Dusun, Kelinaw FM. Karena hanya frekuensi yang berapa titik turun MHz.

Jam ko habre misa ko swaben. Assalamualaikum kopi sanan saban beriti kelamus kabar teriba mentak tada obai nak dua na pada dua tulan ke walu tahun 2002 na pada menam pelamusan ku Hajarin Mansur. Kepa mermitan tadau Sabah 2002 na pada menam akan ke papasaro sejarah perjuangan kemerdekaan no ngak wadah papasar baku tembayaan id pialatan kemulakan maid papatantu timpu dumantel pagun. Menguk bayan menteri Dato' Sri Panglima Masidi Manjun Minabaras kemulakan perlu papasiliu sejarah sebagai dintangan kumad kepuruan amirempak idnayatan di lebih datang ke ketangkap. Kadisya kinalantayan kemulakan papa kita ko garisan Eltizam ko tumbayaan kumad lumi pantay magi susuai pa gumbalan. Nebaras di CIT kumad RTM serad na siliw tambuloy id konti Sabah FM Kota Kinabalu. Kapag marimitan tanaw Sabah taon diti papa taguang kumad kemulakan miyampay penuangan pengelisan pagkikitanan message papaharo sunduan nasionalisma nagi katumbayaan. Nama jila Dato' Sri Masidi siya panagi penarikahan jawatan kuasa induk kepemerimitan tadau kebansaan tadau Sabah 2002 na pada manam magawit kainsanay magigian miampai mamaramai kepemerimitan di kahataluna pada misa tulan kewalu diti i dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Kota Kinabalu. Kepemerimitan tadau kebansaan id kasaban kun kanu papakita perakan pagikirad hatus waluna pad kontenjan. Kumad penang tatuang kapa marmitan tadaw Sabah pagikirad papakita magisusway pagkikitanan miyampay elemen kay mayaan dit kanu mamagayat karikatan magigyan lalabi pa kumad kamulakan. Kapa marmitan tadaw kabansaan tadaw Sabah idi pagikirad kasiliw platform papasarabak sunduan mirambak message satu bangsa satu negara suai ke pepegirat ketumbayaan kemulakan kumat timpu dumental. Semak hapadam turut titik taruri semak hapadam turut telu titik riong ringgit kerugian sebab nad vandalisme panakahan komponen telekomunikasi naka surat id Sabah kumat timpu 2025 gisem tulan ke 6 tahun diti. Timpu dila negi 1,100 siam na badam isa insiden kakasahan surupu noko ruput papa hampit 205 na badam turu kasumpakan telekomunikasi i 2 na badam telu watas. Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi i Datuk James Ratib Minabaras suai ke kerugian syarikat telekomunikasi kapargatan dila papa rugi kumad magigian kampaina penguludan belajaran dagangan negi katakan marawaraw. Mantadila ang gisaman mamunsah kapargatan ini perlu pagarason bayad mamunsah kain sanay rantayan vandalisme mantad kinayanan katakan ini gisam pasaran pemali babarang pinanakaw. Dato' James Norban serait pinapahimagan program taklimat memutut rantayan vandalisme infrastruktur telekomunikasi mandat kasumpakan kumad pasaran id Kota Kinabalu. Magigyan unsuran dat paparuput kapargatan dit susuai id kanatadan menara kabel negi kakamot telekomunikasi. Apa tulun nagakam salinaid turu tadau sebagai mengu penaryukan keret kes mekianu memaramit penuapan pagikiran siam na atus na ribu ringgit sebagai menuli pengupan penguludan dagangan tanah id Sabah. Yoliti sebagai sungulun bagas tupisar adat sungulun penjawat awam dua pakagu broka tanah. Perintah Reman Gisem 26 turu tulan ke walu pinasaliwan mentad Binjai Street Flavian Edward Henry Serad Pinasaga permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia id Mahkamah Major Street Keningau. Tumanud kabar ke insanai suspek kusai ki umur mantad telu nahapadan gisem enam nahapadan nagakam mantad jam ke apat sesedepan gisem jam ke walu tatuang tadau ko telu nakatalib nakarikat minanganu ko poin talangan idupis
SPRM Keningau. Penerukan kerimpunan keinsanai suspek na tandasan pinapanaw hal dila di tahun 2025. Kes na seriuk maya seksyen habadam turu seksyen habadam walu akta SPRM tahun 2000 siam. Inggi saman papagaras industri seni pagikitanan kinayanan tumilamus kapanaw maya panganjuran festival teater Zon Sabah 2022 magigian Borneo. Suay ka menguhup papaharaw kawagus seni teater in Sabah serad nakaharaw sebab na pandemi COVID hapadam siam. Nabaras di siya iti serad nurbaan RTM itipu tatuang anugrah festival teater Zon Sabah in Kota Kinabalu. Festival Nanjur Kementerian Pelancongan Seni Amkobasanan Motej di Papa Timung Tinimungan Teater Mantad Papa Pintong Kep Sabah di la Papa Siliu Platform Papa Imbulai Kemilaan Wagu Insuang Bidang Lakunan Pengarahan Amnegi Penulisan Skrip. Nama tilai suang majlis Vox Vibe Vibe Production Mantad Sinikulan Seni Malaysia Sabah Nenobat Anugerah Festival Theatre Zone Sabah 2022 pada menam. Suai ke Mobi Sabah Idnayatan Kebangsaan Sigampot Tahun Dumental Patunud I Hasniah Bakri Minabaras Kina Lantai Nedi sebagai Asil Ngisaman Susumikul Menunuduk Alumni Dit Kumaraja Pupaintalang Pementasan Theatre. Tumanud disia ialah nakano pengintangan pakar teater sebagai kesediaan memoderapi mutu kepaintalangan pegulu mabit Sabah idnetan kebangsaan karya selagi bulan masih indah kesiliu pemilihan kumad kepaintalangan isuang festival teater kebangsaan di miampai pepaintanga hal pengoban sada id sempurna ingkana kabar teniban ulu di Hector Zaimit pinadalinku mentok keslimbahan berasudusun Keninga FM ramai tulan kebangsaan miampai pepekili jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Gana Kopia 2 tu ni sempatan mantad di Tepinai Johannes Kindalu mantad di Rempon Tambunan di Narang Otak Otinu di hidung aku agu pimpinan takau minggu dubantal kadali huay mendikit tadau kanam jam kabar misa hap dan 5 minit dat kasuabat.

Abang nanti jam hal pada misa Duhan dan misa minat ke Saban hari yang bertumugul lembagan sakya. Hari yang mengalisun dan dampuran kya. Hari yang mengarib-ngarib nagi bawang teka menutuk-nutuk na ladak ya. Hari yang mga minangay na pangano teka minangay na panakat da tanga sagumaw kya. Hari yang makan na kya. Nakakab nagkakaroy kya. Nakakab nakakaroy nakakan na. Pero ikaw nang minum-minum nagkupi kya tabi na. Amhar nagit polian yang mentat pembenahan memusaro-saro nagin nunungnu kapitan sa kandat manakanap pitangada okay ya. Taika hara nagit minum bayak memali-mali. Mumbayak memali-mali dat nagyardi ita kanan diit karyan sendiri ya. It main tunjuk udiam udiam udiam bulian gua kaget. Ganda bena kita bina. Kan kau malas, kan kagak bulan dat megasak nga karena kesebab dat gumu kopiat negara deh. Karaja kia, atang kang automat kia. Mantan Linus meringking. Alap sensaung danakan kabres sama selamat pagi saudara ka alap sensaung danakan. Si kau. Assalamualaikum DJ. Alasu tempat dadau. Hiti aku ti Suriba guas gata nga olebet kasarid linasu tadau. Mantan dah Razali Arifin. Minum-minum dat we ge Razali. Ada tebayu at pinaruk ya. Tapi sana nga sabun DJ yuk Alfred SL mantan kampung dalayan baru mukyunin sining di suduin lontit. So antang anak mesikul sining di ti perangan ku ay sanan may kinaw kena FM son sonang sonang takaw pun sikaw ka. Pun sikaw ni kong madika sa tapi naik ya Wilfred ang kwa ni kada tara tang anak ya. Tang anak bicycle kya imanta da darja 1 tadika darja 1 omgi sem darja 6 amnegi tingkatan 1 gisam tingkatan 5 tingkatan 6 kya oma idi diala di gabulan dat mamampu bangkat mamampu sarwal nga man nakayo unsub kya kada to ko manja tang anak dit pasalet ko maraja 2 lay kya ingin aku napa nasi semenu am ngayon aku nagkapo si kaya memilih labang kan lagi ya galan na may galan na diat nagar di barasa malahin ko delight gaya ngayon ikaw ngayon na kayo pupuay lakasot ngayon na kayo pupuay la tanga bangkad na sigul na kayo kada kau humarap dat malahin na pa kagaya gina ko na panawati sa menu am ngayon ako nagkapasikay hililabang kadit malahing ko di gulog ya ako pensa na contoh ya sandari nga nabarasan ni Miguel dia tapat ko piyato binay bayan na pa diya maaysa na di malahing ko malahing ko gusay nga aysa na maling natandong nga aysa na kagya jam ka ba na misa doon na ba na mapat ano makinangusin ning tapin na Angelia Felix Ika Sangulon, Hasin James, marating kaposyan asado piso ayan.

Angkat nak pergi sini dengan orang otak-otak yang dekat sini dengan tadi Husin James Madatin kapasian satu pisoyan tepat ke pihak ya. Satu pisoyan kapasian di laidam kapasian di baina terbinaik ya. Di gulo kopi beras dengan kopi kita. Paina kopi beras kopi kita lagi. Maya no, maya data video call ya. Nelson Stephen Kampung Ranggum Apin-Apin. Api senangan sahabat DJ Jirin main sanan main kinangau alala DJ Haro Dairi Tuntul Pinadagang Giri Kamanakon Puras Jintai. Abang atanan pikan semanu kia kongoy aku pangkamahin bawang pagalan. Aku benda siya pangkaam paka pangkama. May pangano matu lagi ya. Sud ga iriweg. Pagalan bay na pa DJ Magkiano ko dahil sining matali Nelson Junil Ginulis Retan Tilambos. Na Tilambos to haro no Tilambos to haro no pengopi iririn DJ pun sigaw. Araw-araw matuhi Nelson itip manabay tatawin na ikiya. Yang kurang pangas segera dat aku pilih lidah setinan dah kayu kita bina kadang lihwai dah makan dah tubat kia makan kau tubat bayar rupa dokutur kia uatan dokutur nung nu ter nu ruwala tau aku di dokutur kan tak kia iseng kenya betul tau minggak kata kena pam harad wat gisam dat lima kulangam kapasad nagyatawako kan takya aral nga yata talanan kong manalan ka kada na di akan kuntakano bubur pa di akanan kong bayan na kan takya. Assalamualaikum DJ may dapon niya sining mata di alias Jakarya kasi agya bamanto ko po niya tenog ya. May murang pati pinay sigarad ananto ko tubat niya akanan to ko okya. Akan keperhiasan ni bilik, akan keperhiasan ni meja, akan keperhiasan ni kantong kya. Arat amalut ku nilai tu benai. Gitai pada di ti kantong ku kan siya. Akan kai ka iti namad ta madari tu benai amakan kai ingga adat negardi aniat naman akau tu benai nga ko napai ku hiriswa nga kantong di siya nga ko. Hey. Oh, gumono tempatin suang kya tu benai. Di kadi ngawit tu batin tika itu kawan kang ko dah ngawit tu batin na gumawa ko akan kasiya kata ko Michael Diga tapi nai eh makin ako tapos sining Azmin Azhar magiyom kapasyan rati alias Zakaria rumundo ginawa ko.

Miampai kau dah bai na jirin mengambil di kayu id keselimbahan na baras dusun kena FM maya frekuensi siap na pendapat titik turun megahertz.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kakal kinangau siang nak pada mapat titik turu megahertz.
1: Ingat apa yang sini mantan di alias Jakarta rumunduk ginawa ko Azmin Azhar magihum kaposian kirati. Mantan di tiba di kantor gisam tiga selimahan boros dusun kena FM tada bainak ya tada kawanam. Dua na pedam dua tulan ke walu tahun 2002 na pedam enam. Kami segera dat maginaw ko kagur lo ko. Lo tada swab gya. Tada jam kau siam kau saben intera jam kau siam rasa suap sampai rajam kau perempuan tangan warau ada dah. Maya frekuensi siam dah benar apa titik turun megahertz kena FM ku hai aramai book ya. Pada lima ya kita jam kau berem dua tangan dau. Mempe kau di DJ Zak selimban baras temurut. Bagaimana tak kau munsoi ya? Bisa dengan makan tangan daw kung madi ko di makan tangan daw kaya. Kadalihway dat mainom dat waig kaya tabi na eh. Gumuan tako minuman da waig kaya. Tipo-tipo bay nanti alaso tumo data daw kaya. Magalaya tako dantok ditaro latay ka iti at kamiyan dat stroke haba ka dito sa ripalis kaya. Sekarang langsung temudah tinanta kau kada takau ti lembus amin di wake di mata di Facebook ya. Mata dari tapi nai yang puno na salah komentar popat garam gisam tim puruluk ya. Sekarang harap baru sekali takap ya nak entok suang kino di kayu. Karan-karan di tanah dawat ya pasan di tanah kelembus. Tu iha ngatulin tau mat bagi dua mata kesalahan ya. Tekiran ko yu do sining misu so tipah jamin sorry na po jamin akul kada aku pekoso. Kapir ba kagun tadaw swab kaya tibi nai mani tadaw ko anum tadaw ko turu iho tipu na jam ko siam ko saban gisa margati jam ko bedam do tangga daw amnu ita rat may toko dah patama kada to ko na kawilia itang arat kaya tibi nai nga itang senang dapat tibi nai kaya nga manta ko ang gama o sa nga to ginawa may dat sebagai susuyan to ko kaya ka saya dan toko dat lumi pantai ya. Sama kapi salat kagut tapi nai. Mata ada ha DJ Jerin tika DJ Jeh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Ryan Ramuyun.
1: Angki Ningo, Raka Ningo FM. Into Ramon, Raka Salulan, Ragu Numurut. Pagayaman Takao, Monsoy. Ningo FM, hebat am syoknya.

Assalamualaikum kan sayandra orang itu nak kan suku tekan orang kau nama minggu itu ya ino ruang operam ruang hari bulan sila kavalu ruang hari bu ruang operam monom ahondo siam rabiul awal 1400 valu hijra. Ampak kakak kosong apa rajam kau operam ruang oper ngaminitra tangan orau bah kataka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur alibung no keningau am ahondo alibung intokono. Kan saya nanti ngasramin pak kakak akap hamba tak apa kawi au DJ Zara yus asih simpung amarang ramai yang raka salulaan rahun umurut da oroh itu suku napo rajam kata luh ramai ampe ingkonangan rarangan angka raja rarai tuli raka salulaan rahun melayu rentak segar DJ Syukri tina malimpun rajam konom suku rajam kasiam rasu suaw amsinu menuhina bahu rangan angka raja dijajirin raka salulan rahunu dusun ku haya ramai bawa interajam kasiam rasu suam suku rajam kau param roh rarai tuli. Kan saya datangan orang paha kakak paili ramyo nangit rabilin muyon mayra whatsapp mayra nombor loh sak siam limu valu siam onom valu onom valu amraya setaka po anting es amangkini ngota kapora rimbai Mikaela rimbai ri binus ben amsu munuhino bahu rimbai ri Steven Jimin tikung timugon keningau FM hebat am siok nga.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

kasa ratanoro am kansayan Malaysia Madani hetno aho ondo pasukuan ko inor halisa. Pangapuan ra oro sabah ro ngariburo para monom salakayak amahuang ra sejarah no ingko toh kemerdekaan hino pono intokon ana akra kapicayaan ra lom tayar tu vahu ra amarandan ra tim pumatong no negri. Kumaro kinayan Menteri Datu Seri Panglima Masidi Manjun Nambala tayar tu vahu linansan apasau kras sejarah ra babaal mindul am ahilolo ra tayar alabih mayo. Yo Nambala kejayaan tayar na kasail hitili napaintalang ra kalindatan irtizam am kapicayaan akalap amali Livos ra atu yak kapahanan. Yo nambala ra hinilir wa RTM na Livos na sauk ra tambuloy ra konti Sabah FM Kota Kinabalu. Pangapuan oro Sabah ra upok itu apa mahulu ra tayar tu bahu ra pangisian na pasimpung ra hiburan paintalangan ama aho a kalulu amaruang ra huang nasionalisme ayo kapicayaan ra inan. Lili Warahino Datu Sri Masidi Ayuk Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pangapuan Ra Oro Kebangsaan Am Oro Sabah Rung Ariburung Paramonom Nangibit Rakawi Ulu Namahun Ambaya Aparamai Ra Pangapuan Hino Ra Talung Aparam Sahari Bulan Sila Kabalu Hitu Ra Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Kota Kinabalu Pangapuan Ra Oro Kebangsaan Solo Rasusuab Kulimanin Apain Talang Ra Perarakan Suang Sangatus Walung Opor Kontijen Am Solo Ra Londom Pangapuan Oro Sabah Kulimanin Apain talang ranan salinut pain talangan inilah yang da akalap amalimbaku trabayaan no ulu nasuangan mulupono tayar tu bahu pangapuan ra oro kebangsaan am oro sabahino kulimanin asaukra intokon aparamai rahuang ahondo ahondo ra message rondo bangsa rondo negara am apapiro da kapicayaan no tu bahu ratim pumatong no sabah. Suang oporam telu titik talunga juta ringgit na lumpayan inayara vandalisme am tinakawan rah komponen telekomunikasi rinikot ra Sabah ra upok ruang ariburung oporam limo suku ra sila ka onom ra upok itu. Ralum timpo hondo suang sa ngaribu sa ngatus siam ngoporam sa babaal ang ulianso ra perhikmatan linapuran na kaaya ruang atus limo ngoporam telu tapak telekomunikasi ra ruang oporam taluh libu. Menteri Pangobasan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratib Nambala babaal hinopono nana akra kapahanan ra ulun nasuangan nakaaya babaal pangubasan pangintalanan ayuk babaal asaa amhot amopola ra babaal hinolinan san piroton ra amukatra kawino sinunsuyon no vandalisme intora intokno babaal hino sukura pangintalanan ra kuliah mostinako Datu James inambot nalivos nangimpuasan ra program taklimat amukatra sinunsuyon vandalisme infrastruktur telekomunikasi intora tapak sukura pangintalanan ra Kota Kinabalu ulun nasuangan vinala amalapor apa sih ra babaal akata angrah menara, kabel, am kalangkaan noh telekomunikasi. Apat ulun tinaku boy talunga ora-ora angin supra ulik asunggay tra babaal akitaak am angapura raswa suang siam ngatus ngaribu ringgit ra angin supra babaal angalir ratana rasaba. Ilo nakaaya rondo pegawai adat ra pahulu rondo ang kakaraja awam am ruo brok ke tanah. Parintareman sukurah ruang operam tulu hari bulan silaka valu hitu pinengkual no magistrate Flavian Edward Henry nalibos nangakun rapa kita akan no suruhan jaya pencegahan raswa Malaysia ra mahkamah Magistrate Keningau. Maya rasumber kawi suspek ungkuyon kinaulun intora talung opor nga upok suku onom nga opor nga upok tinakuf rajam ka apat ramai suku rajam ka valura londom ra oro katalu rapat inatong napasukura rahu ra upis SPRM Keningau. Kawi suspek napandayan ra ulik mahulu ambaya nambaal ra babak lino ra upok ruang ariburung oporam limo. Kes inulik maya ra section oporam tulu am section oporam balu akta SPRM ruang aribu am siam. Hohat apa pirotra industri seni persembahan amahun rayus piroton mayara pambaalan ra festival Theater Zone Sabah ruang ribu rungo paramonom. Pengarah upis kaulayan am kesenian negara JKKN Sabah Marina Abu Bakar Nambala pambaalan ra program hinor amaran dan ra seni teater rayus iningkal ra intokon apa sukura rahu kaulayan am identity no ulun nasuangan Borneo. Amtus angin suup apakah ayah sahuli ra seni teater ra Sabah nalibos kapahanan pandemik COVID-19.
COVID-19. Yon ang balarahin hinili paat inambod no RTM ralong London Anugrah Festival Theatre Zone Sabah Rakota Kinabalu. Festival binaalan no Kementerian Panambulayan Seni Am Kaulayan Motek rah namalulu rakumpulan teater Intoratikop Sabahino nasau kra intokon ahilong rakapandayan nakabahu ralong bidang lakonan pengarahan am pambaalan raskrip. Liliwarahino ralom ilawahondo Vox by Production Interasikulan Seni Malaysia Sabah sinokra Anugrah Festival Theater Zone Sabah 2020. Amtuus apawakil Sabah ratayar kebangsaan ra upok matong. Pengarano Hasni Bakri Nambala mabalhino am pos rahohotno susumikul ang umuvas am alumni ra ingkoto ra pentalang ra pementasan teater. Yo Nambala inano ang alaprah pamahuangan no pakar teater rasadiaan ra Ana memis ramutu no paintalangan rapaat amaar muairah kebangsaan. Karya selagi bulan masih indah nasok rapilion rah paintalangan ralom festival teater kebangsaan ino. Ra apahintangan rababaal pengubaman rapapait ras sempurna. Hinano ahondo winon soy rimay dayungkit ang pinaralin kura rahunumurut. Ramayota kasila kebangsaan mayara apakipol rah jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Yoginia Pulan Strategik Wai Mawar Onot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 dan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal bagi kita pal pagu mematang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan kalamat.

0: so, tengan mo to.
1: Uy, pangalira kule amos.
2: Lingkong, kamu, mami paling asro.
0: Uy!
2: Belanja ko panginom, kamu.
0: Oh, ansyo ho.
3: Sampikit. Oh, sampikit. Oh, mayang, kamu munso pa kiasyaw. Aswang karadya tuam

Menara Sinurambi, Niak Mauligan Arah Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Arah Sabah. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Rondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Maswang Tinemu Giora Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Roli.

0: kandayan rumah to oro tumolop am sio roangin intora paka kroka.
1: Ngomin rimbai kalau sama impain rajam kasa tanu ngobor ngamit tangak warau suku rajam karuo arama mai bagaimana takau monsoi.

Yang pahagakan saya nak akan datang noro am kan saya anting Esra Miun. Am Raino jam kasa talung opor ngamin itra tangan noro am akaya taka Raino Raina tangan rimbai kalau sama impain yohino aringo taka rimbai rimbai nakalair suku napora jam karo ramai. Ampa kakak pasuku aku pia bilin orang antaka hari ni majanun kan siwan odo konom liwa-liwa takau malas sumatonu odo. Ya walasu ratangan waro tu amalansan orang muyun kakulingon amba alar kalajar lalu sartu rapat alasu bonsai oro ra ahili ora dihidrasi amstro kabara kuono malayu tu. Ampa yang konang riun na ngitora bilin ramo. Ampa kakak paili raimu na ngitora bilin muyun. Mayra WhatsApp mayra numbul loho sa siam. Limo valu siam, onom valu, onom valu. Amrai saka puang kini ngora rimbai rimbai na kalaira na kapamahulu. Yohino aku tinatang rimbai rimbai jiba sukup. Sumunuhin abaho rimbai sumbiling balai au rimbai ri awel apiang am sumunuhin abaho atukia salaku rimbai ri aban makis.

Inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinavalo onsoy anak ra kasingkatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung ra sikul mo yun ra bidang no TVET, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinavalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunati aywit taka kasuku ras oi kapamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingko to ran dalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

Ya pa kagakan saya nakamayon amray na jam karo ramay amakaya takara inatangan ibok kau aun kabal ya hino pamasukuan rabilin mayara telepon sukura jam katalu ramai. Jadi pa kaka belikan an telepon rakon timai ra nombor lohos balu tulu talu talu balu lohos o nom lohos. Ampa kakak pasuku ku pilih no rangan taka Elvia samai paran. Hello kan senra oro ka onom DJ Iza kan sen apa kora karaya mora konti kini FM hebat am onsoy kapio. Aun kabar alansan onsoy akam anti tiwal takapo rasiaran no kini FM tu am. Aki asi namot nang ito rabilin abis aswang karaya ku. Amalan sana rakawi kawin no rangarangan kini OFM sababi FM onsoy-onsoy ampain ku nangan rabilin-bilin onsoy tukino oro rasiaran no Melayu dusun intorarangan kini OFM sababi FM. Hari ni majanun si Love Angun Ali Uji akan narumbay Floria Jontan Elin Kemabung Runang Skim Kuala Tomani. Lima ansuai Raskim Tomani Inan Rapir Kampung Boo Akarangai Paransan Sulapan Ra Kampung Lalandangan Amkawinu Inggalan Huruf E Sukura Z Pai Pangkau Suang Nu Ika Nasavitra Inggalan Am Ahinga Auram Yun Kawi Am Tapi Pansirangan Taka Suku Savoino Am Kansayan Rasila Merdeka Ruang Hari Burung Operamono Aki Asidin DJ Nawar Nunahi Bilin Pinatikan Kuh Liwa-liwa Oke Kami Nawa Am Paing Konangan Riun DJ Zakan Sayana Para Isra Tugas Am Rayus Kumusik. Yau kan saya roro hiturion ampeng kuanangan poyoh nangi tora bilin ramo. Onse onse ya kabar ku amalan sano ramion kawi. Onse onse ya kabar.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budat, Yohinong, Pulau Ramayo Kapio Ram Malaysia, Rahayono, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oparam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulup, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi pensa na nakala pa status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Ya pahal kakak kan saya anda kamayo alam kan saya nanti ya syamiun. Amalai nak kaya karako DJ Zara roh itu raka salulan rahu numurut sukura jam kataluh ramai. Apa yang korang ada muyun, angkini ngorang mora radio, kini ngorang FM on yakin tok muyun. Abelika mayara frekuensi siang mau perama 4.3 MHz sama abelika po mayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Ampa kakak abeli kapo angitora bilin muyun mayara WhatsApp mayara nombor lo sak siam 58 siam onom valu onom valu. Ampa suku aku pia bilin orang antaka narumbai pita batu talong operam roh checkpoint sandakan kan sayan mengandoi ra oroh itu DJ Iza mabilin aku kan sayan tumangus ra oroh itu koson ra lalaing pabukat-pabukat ku amparing konangan rabilin re Elvia samai paran I Ali Elvia samai paran sinoa J Flora Floria Jonten, Arinima Janun, Runang Yansan, Angelina Apok, Jerry Banking, Noraini Sadam, Juli Basinau, Koni Abi, Rosni Abi, Silob Angun, Helen Kemabung, Marlin Sambilan, Mariam Yam, Laura Abi, Ambokon-bokon Poyo, Kalona Sabit Inggalan. Pai Pangkaus, Tabi Pansinangan Takasukusa Boy Boy No, Paring Kuanangan DJ. Yau, kan saya anda uruh itu riun ampeng konangan poyo, nangitora bilin ramo. Ampa kakak pilih remi nangitora bilin muyun, mayara WhatsApp mayra nombor loho sasiam lima wala siam, onom balu, onom balu. Amra istaka puang kini ngora rimbai-rimbai nomurut, lili warapaat pantingnya santaka, ra radio kini FM, hebat am syoknya.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincoban serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamakunan ser ralincoban serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 talungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung rariliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sur ralantur amrat.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Ya, assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Sabtu hari ini. Edisi 22 Ogos 2026. Bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin. Ditemani bersama dengan rakan teknikal bertugas petang hari ini, saudara Airul Alfian. Terangkan terus teman berteman bersama-sama dengan kamurang semua selama satu jam menerusi Silang Budaya. Suara 34 Silang Budaya petang hari ini. Aida bersama dengan anda ya. Dan untuk petang ini, kita akan bercakap berkenaan dengan tajuk ataupun pemilihan tajuk yang telah pun saya pilih pada petang hari ini menerusi rancangan Silang Budaya, puisi dan pantun suara jiwa bangsa. Dan fokus hari ini berkenaan dengan puisi dan pantun. Kita akan ialah memandangkan kita berada di bulan kebangsaan ini. Kita akan bercakap berkenaan dengan semangat patriotik kita, semangat kenegaraan kita ya. InsyaAllah hampir satu jam untuk kita bersama petang ini. Dan pastinya bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Bulan Kebangsaan. Okay, marilah kita sama-sama menghayati bagaimana puisi dan pantun yang mana bukan sekadar susunan kata yang indah, tetapi di sebalik setiap bait ada sejarah, ada perjuangan, ada cinta kepada tanah air, ada harapan untuk generasi masa depan. Dan ada yang paling penting ni, ada jiwa bangsa. Dan kalau kita perhatikan sejak dari dulu lagi, masyarakat Melayu dan masyarakat di negara kita ini menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan perasaan kan. Dan kadang-kadang nasihat yang disampaikan juga adalah melalui pantun. Dan kadang-kadang kalau rasa cinta pula diluahkan menerusi puisi. Dan kadang-kadang semangat perjuangan pula dibangkitkan pula melalui puisi ataupun sajak. Dan hari ini apabila kita bercakap berkenaan dengan topik kita, ialah fokus kita kepada Hari Kebangsaan, di mana puisi dan pantun boleh menjadi satu medium untuk kita mengingatkan diri bahawa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan datang dengan mudah. Ia lahir daripada perjuangan, pengorbanan dan juga kesatuan dan semangat rakyat yang tidak pernah mahu melihat tanah air kita ini terus berada di bawah penjajahan. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada puisi dan pantun, sebelum kita berpantun lah kan pada kata, marilah kita fahami sedikitlah tentang keistimewaan dua warisan ini, di mana pantun ini merupakan salah satu bentuk puisi tradisional yang cukup sinonim dengan masyarakat Melayu. Keindahan pantun terletak pada susunan katanya, ada pembayang, ada maksud, dan juga dia mestilah ringkas tetapi penuh makna. Kadang-kadang pantun dia digunakan untuk bergurau kan, kadang-kadang juga untuk untuk menyampaikan nasihat kan, dan tidak kurang juga digunakan untuk apa ini, menyemarakkan semangat cinta kepada negara. Dan puisi pula lebih bebas dalam menyampaikan rasa dan juga pemikiran kita, dan melalui puisi kita boleh berbicara tentang perjuangan, keamanan, perpaduan, pengorbanan dan juga harapan. Jadi apabila kita gabungkan puisi dan pantun dengan semangat Hari Kebangsaan, kita sebenarnya sedang menggunakan bahasa sebagai jambatan untuk menyatukan hati rakyat Malaysia. Okey, jadi untuk petang ini saya ajaklah para pendengar semua yang sedang bersama dengan kita petang hari ini menerusi rancangan Silang Budaya. Jom petang ini dengan tema ataupun fokus kita kepada Hari Kebangsaan, semangat patriotik kita kan. Jom kita berpantun, pantun kenegaraan, pantun yang akan membangkitkan rasa semangat kita, cinta kita kepada negara kita, pantun patriotik. Mungkin boleh berkongsi pantun kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan petang ini. Boleh hantarkan menerusi Facebook Keningau FM, ataupun bahan kamu baca dalam bentuk pantun, ataupun kamu ingin berpuisi petang hari ini, rakam kamu punya bahan tu, boleh hantar ke nombor WhatsApp Keningau FM 019-589-6868 ya. Okey, jadi sebelum saya terima barangkali bahan yang dihantarkan menerusi WhatsApp atau menerusi Facebook petang ini kan, kalau yang hantar menerusi Facebook saya tolong bacakan, tapi barangkali juga ada yang menghantar dia punya voice kan menerusi WhatsApp Keningau FM, silakan kita akan keudarakan pantun kamu orang tu ataupun voice kamu orang tu. Okey, baik, saya mulakan dengan beberapa rangka pantun khas lah untuk tanah air kita tercinta. Pergi ke pekan membeli jam, singgah sebentar di tepi perigi. Malaysia tanah airku, cinta di hati sampai ke mati. Betul lah kan, cinta terhadap tanah air kita, negara kita, tanah tumpah darah kita sampai ke akhir hayat kan. Satu lagi, burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena. Kemerdekaan kita nikmati, jangan dilupa jasa pejuang bangsa. Itu pantun dari saya. Barangkali ada pantun yang ingin dihantarkan daripada pendengar kita petang ini. Saya cuba tengok-tengoklah kan, mana tahu ada yang masuk. Ada. Oh, ada. Tapi sekejap nanti saya akan putarkan pantun yang dihantarkan melalui ruangan petang ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan lagu sebentar nanti bersama dengan Elia Guntabit Langadon Aku Sabah. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.
4: Lagi santai kawan, jangan dulu tukar siaran kamurang. Dengar terus Keningau FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Bagaimana kembali semula bersama menerusi rancangan Silang Budaya untuk petang hari ini. Bersama dengan saya Aida menemani anda sampailah pukul 4 petang ya, menerusi rancangan Suara 34 Silang Budaya. Fokus kita petang hari ini berkenaan dengan Hari Kebangsaan kan. Ialah kita berada di bulan kebangsaan ini. Lebih baiklah kita banyakkan berkongsi berkenaan dengan semangat patriotik kita masing-masing. Dan untuk petang ini kita akan bersama menerusi puisi dan pantun Suara Jiwa Bangsa. Jadi ada bahan yang dihantarkan oleh rakan kita untuk pantun petang ini. Rasanya pantun ini. Jadi kita dengarkan apa pantun yang dihantar oleh rakan kita di ruangan yang disediakan menerusi WhatsApp Kedengar FM. Kita bersama dengan rakan kita.
2: Gunung Kinabalu megah berdiri di sinari cahaya mentari. Walau berbeza bangsa dan negeri, kita bersama membina harmoni. Pergi ke Keningau, membeli kerbau, singgah sebentar di Pekan Lama. Negara maju, rakyat bersatu, kemerdekaan dijaga bersama.
0: Ya, terima kasih. Ada dua pantun yang dihantarkan petang hari ini berkenaan dengan Hari Kebangsaan kan. Kalau mau hantar pantun perpaduan ya, pun boleh juga, silakan. Ataupun kalau segan suaranya dikeudarakan kan, tidak apa, boleh hantarkan pantun kamu orang tu. Saya cuba pula bacakan ya. Okey, macam rakan kita amankan yang memang setia dengan pantunnya. Tempat lagi dia bilang, salam Malaysia Madani buat DJ, ada pantun kemerdekaan petang yang panas ini. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Merdeka kita aman berseri, jalur gemilang megah menyeri. Baik, terima kasih dengan pantun kemerdekaan petang ini, aman kan? Okey. Ada lagi barangkali yang mau berpantun, silakan. Sebelum kita berikan laluan untuk seketika waktu nanti, menerusi azan asar ya. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan lagi pantun petang inilah ya. Pantun Hari Kebangsaan ataupun pantun kemerdekaan kita. Okey, lagi pantun saya ingin berkongsi untuk anda. Pagi hari memetik melati, harumnya sampai ke tengah laman. Malaysia sentiasa di hati, tanah bertuah sepanjang zaman. Okey, rasanya macam ada pantun lagi yang dihantarkan oleh pendengar kita petang ini menerusi ruangan yang disediakan. Okey, ini pula pantun yang seterusnya. Okey. Daripada R katanya, ini pantun saya cuba-cuba saja, dia bilang tidak apa, kita dengarkan pantunnya.
3: Burung kenari terbang tinggi, terbang jauh ke atas kota. Jangan dilupa sejarah negeri, kerana sejarah membentuk kita.
0: Okey.
3: Burung nuri hinggap di dahan, bersama kenari bernyanyi ria. Tanggal 31 kita raikan kemerdekaan pusaka bangsa.
0: Okey, baik. Terima kasih dengan perkongsian pantun petang ini. Ada lagi yang mau berpantun, silakan. Pantun kita fokus dengan pantun sempena dengan Hari Kebangsaan. Pantun patriotik kan, boleh hantarkan menerusi ruangan yang disediakan sama ada menerusi Facebook atau terus saja nombor WhatsApp Keningau FM. Ada beberapa pantun yang telah pun dikongsikan oleh rakan kita petang ini menerusi rancangan Silang Budaya, puisi dan pantun. Suara Jiwa Bangsa. Okey, kita berehat sekejap. Rasanya kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan lagu seterusnya. Kembali nanti menerusi rancangan Silang Budaya.

0: Terus dari hati pedalaman diri ke 94.7 MHz sekarang
1: masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.
1: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
2: Ayuh, seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
5: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
6: Dengan puisi dan pantun. Suara jiwa bangsa. Okay, jadi ada beberapa pantun yang telah pun dihantarkan oleh rakan pendengar kita petang hari ini. Yang cubalah kan menjadikan petang kita dengan pantun kebangsaan ataupun pantun patriotik masing-masing kan. Jadi ada beberapa lagi bahan sebenarnya yang dihantarkan oleh rakan kita di ruangan petang hari ini melalui WhatsApp sebenarnya. Kita dengarkan satu pantun ini daripada Faizah. Okay, kita dengar macam mana pantun Faizah petang hari ini.
7: Bunga raya, bunga kebanggaan, merah menyala indah berseri. Jalur gemilang lambang perjuangan, terus berkibar di sanubari.
6: Okay, terima kasih Faizah dengan kiriman pantun yang petang ini menerusi topik kita ialah berkenaan dengan puisi dan pantun suara jiwa bangsa. Okay. Ada lagi yang ingin berpantun? Masih ada kesempatan sebenarnya untuk kita bersama. Sembang bersama kan berkenaan dengan pantun patriotik petang ini. Sambil-sambil saya berpantun jugalah. Batu bersusun di tepi titi, anak kampung bermain bersama. Walau berbeza asal dan negeri, kita tetap rakyat Malaysia. Lagi pantun untuk petang ini. Jalur gemilang berkibar megah di langit biru, indahnya indah warnanya. Kita bersatu hati yang tabah, Malaysia tercinta selamanya. Dan Dan ada lagi satu sebenarnya pantun yang dihantarkan oleh rakan kita menerusi ruangan petang ini. Baik, ini pantun rakan kita. Siapakah? Okey, kita dengarkan pantunnya macam mana?
8: Ketambunan mencari gong, bunyinya merdu bergema. Walau berbeza adat dan kaum, kita bersaudara dalam Malaysia.
6: Ya, baik. Terima kasih dengan pantunnya. Itu antara pantun yang dihantarkan rakan-rakan kita ya, di ruangan yang disediakan. Okey, sudah pun 3.44 minit petang. Menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi rancangan Silang Budaya untuk petang ini. Saya cuba tengok-tengoklah mana lagi pantun, mana tu ada yang last minute orang bilang kan, pantunnya dihantar.

Okey, itu hantarannya ya. Menghampiri kita di ujung masa bersama. Masa berlalu begitu pantas. Tidak sedarlah kita sudah pun sampai di penghujung masa kita bersama menerusi rancangan Silang Budaya untuk petang ini dengan topik kita puisi dan pantun suara Jawa Bangsa. Apapun ya, dengan perkongsian pantun-pantun Hari Kebangsaan pada petang ini, semoga dapat menyemarakkan lagi lah semangat patriotisme dalam diri kita semua. Dan ingatlah, kemerdekaan bukan sekadar cuti umum orang bilang kan, tetapi ia adalah amanah yang perlu dijaga dan juga disyukuri. Jadi marilah kita sama-sama menjadikan sambutan Hari Kebangsaan kali ini sebagai pemangkin untuk kita terus berbakti kepada negara. Dan sampai di sini rancangan Silang Budaya kita petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda yang ada mengantarkan bahan puisi ataupun pantun anda petang ini di ruangan yang kami sediakan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan insyaAllah pastinya kita akan bersama lagi menerusi Silang Budaya pada esok hari pula. Pukul 3 hingga 4 petang. Apapun, terima kasih sekali lagi. Teruskan bersama dengan kami, Kedengar FM. Hebat syoknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

ini. Jangan marah, jangan rasa kecil hati. Lagu ini bikin ramai-ramai saja. Yang begini pun ada.

0: Indonesia.
1: Wah, santai sambil dengar Keningau FM. Hebat show-nya.
2: Santai bersama dengan kami di Keningau FM. Kami di Keningau FM. Hebat show-nya.

0: hebat syoknya.
1: Hai, kembali di pusingan yang kedua kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM hebat syoknya. Barangkali ada yang sedang sibuk dengan aktiviti masing-masing ketika ini kan, sedang sibuk berada dalam program yang diadakan walaupun hujung minggu. Selamat bekerja untuk anda yang bekerja di hari Sabtu ini ya. Baik, saya ingin berkongsi berkenaan dengan aktiviti pada hujung minggu ini, khususnya untuk sepanjang hari ini kan. Hari ini ada beberapa tempat sebenarnya diadakan kempen derma darah, berlangsung di beberapa buah venue ataupun tempat. Ada tiga lokasi sebenarnya yang telah pun berlangsung pada sebelah pagi hingga tengah hari tadi. Jadi untuk anda yang ada datang menderma darah kan, tahniah kita ucapkan. Kalau barangkali hari ini anda sibuk sangat kan, teringin mau pergi derma darah atas tanggungjawab sosial kan, tapi tidak berkesempatan disebabkan masing-masing sibuk. Tapi mau juga. Jangan risau hari ini, kalau anda sibuk, mudah-mudahan besok ada kelapangan waktu, datanglah sebab besok akan diadakan kempen derma darah bertempat di salah sebuah pasaraya di daerah Bandar Baru, Keningau. Masa bermula pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam. Jadi pada sebelah pagi barangkali boleh rehat lagi kan. Jadi petang esok bolehlah datang ke pasaraya di Bandar Baru Keningau, tempat diadakan, kebiasaannya diadakan untuk kempen derma darah tu. Bolehlah datang ya, asalkan anda sehat tubuh badan, tidak bergejala, tidur yang cukup, rehat yang cukup kan. Bolehlah datang untuk menderma darah. Okey, jadi itu sedikit info lah berkenaan dengan jadual kempen derma darah untuk sepanjang minggu ini, khususnya pada hujung minggu ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda dari semasa ke semasa. Okay? Jadi teruskan bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Syoknya. Jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu-lagu hiburan petang ini. Semuanya untuk anda, Kedengar FM Hebat Syoknya.
2: Hiburan megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baiklah, lagu daripada Alistair Leon dan Lai, Ikan Duyung. Kali ada yang sedang cuci kereta petang ni kan, ramlah pula dengan keadaan cuaca. Tapi dah tahulah, tengok keadaan cuaca ni macam mau hujan, macam mendung semacam. Tapi kadang-kadang kita tertipu dengan keadaan cuaca. Kita ingatkan mendung tapi rupanya berkabus. Kita rasa berkabus tapi udaranya panas. Rupanya jerebu. Nah, itulah keadaan cuaca yang kita sedang alami ketika ini, bukan sahaja di tempat kita, tetapi yang paling terkesan dengan keadaan jerebu ni adalah di bahagian negeri Sarawak. Sehinggakan Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri ini, ya, bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertita doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Media melaporkan, ya, bacaan indeks pencemaran udara IPU di ibu pejabat daerah IPD Serian Sarawak mencatatkan penurunan kepada 190 setakat 9 pagi tadi berbanding 227 petang semalam. Yang menyaksikan kualiti udara di kawasan berkenaan beralih daripada tahap sangat baik, sangat tidak baik ataupun sangat tidak sihat kepada tidak sihat, ya. Dan menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, 10 kawasan lain turut mencatatkan tahap tidak sihat, iaitu Kuching dengan bacaan 182, Samarahan 177, Seri K dan Seri Aman 173, Sibu 161, Bintulu 157, Samalaju dan Mukah 156, serta Miri dan Bukit Rambai Melaka masing-masing 151. Kita doakanlah, ya, ada keadaan jerebu ini semakin membaik. Yang paling penting dalam keadaan begini, sama-samalah kita mematuhi segala arahan dan juga nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, khususnya berkaitan keselamatan dan juga kesihatan sepanjang keadaan jerebu ini, dan mengambil langkah yang sewajarnya lah, ya. Itu sedikit info lah berkenaan dengan keadaan jerebu, dan pastinya dalam keadaan jerebu ini kan akan mengakibatkan cuaca kering, panas, lebih-lebih lagi kalau waktu malam panas dan lain macam je kan. Dua kipas, tiga kipas pun macam tak cukup. Jadi apa yang paling penting kalau dalam keadaan cuaca panas kan, pastinya suhu badan tu pun rasa macam naik panas dia. Jadi kena bendung habar dengan penyejukan badan. Macam mana? Dengan kerap mandi ataupun basahkan badan, gunakan kipas ataupun penyaman udara kan, kurangkan pendedahan kepada cahaya matahari secara direct ataupun secara terus. Pilih tempat teduh dan sejuk untuk berlindung dari cuaca panas, ya. Itu sedikit info lah yang dapat saya kongsikan untuk anda petang ini, sembang-sembang kita petang ini kan, berkenaan dengan keadaan cuaca jerebu dan juga cuaca panas ni kan. Dan juga anda ingin sembang bersama dengan Aida, boleh saja terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang tu ke Facebook Keringa FM ataupun menerusi WhatsApp Keringa FM di 019-589-6868. Okay. Seketika waktu macam biasa kita akan ikuti menerusi warta berita Sabah. Berita Sabah kita sambung siar dari Sabah FM Kota Kinabalu, 4:30 minit petang. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini, semuanya untuk anda. Keringa FM, hebat shotnya.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

kami lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Sunday Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Gening FM, hebat show-nya.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Absoli Sio.
1: Salam sejahtera Tuan Maragas Tua.
2: Ya, dari mana ini Amai? Macam penuh sejak cerita kau
1: ini. Ini lain Tuan. Saya dari kampung Bayi ini, Om. Saya ada buah sikit-sikit juga ini padi.
2: Oh, tapi macam ini lah Amai. Boleh buka kabonet kau Amai? Kita periksa dulu.
1: Oke Tuan.
2: Hei Amai, kau cakap tadi padi saja. Macam ada payau saja ini, sama kijang, babi hutan pun ada. Atuk, Amai, ini tenggiling pun ada kah? Kau memburuk ini?
1: Apa ini? Ih, sikit-sikit buat Tuan Maragas Tua.
2: Salah sudah kau ni Amai. Kau ada lesin memburuk kah?
1: Tidak, ini mesti lesin saya ini Tuan. Saya pun indah gak tahu mengapalah itu lesin. Mau perlu ganda lesin kah itu Tuan?
2: Mesti mau lesin Tuan Amai. Kalau indah, kau kena panggil pemburu haram. Banyak pemburu haram. Habislah, binatang pupus, anak cucu kita nanti tidak kenal sudah apa tuh binatang. Paling-paling tinggu digambar saja. Lagi satu, boleh didakwa mengikut enactment pemeliharaan hidupan liar 1997, boleh kena denda 30 ribu atau penjara 3 tahun. Yang lagi teruk, kedua-duanya sekali.
1: Oh, Om, baru saya tahu ini Tuan Maragas Tua. Sio, saya mau ngaku salah lah ini Tuan. Saya janji tidak mau buat lagi dan saya mau pergi apalagi sudah tulisin nanti.
2: Sio lah, Mai. Salah tetap salah. Amai tetap kena tahan.
3: Pemburuan haram bermaksud mereka yang memburu di dalam kawasan hutan simpan, memburu binatang serta cara yang tidak dibenarkan tanpa lesen memburu. Bersama-sama kita hentikan pemburuan haram. Lindungi dan sayangi hidupan liar kita. Pesan dari khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
4: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Eh, Harmonika 5 hingga 7 malam masih bersama dengan anda. Aida masih menemani anda petang ini. Petang Sabtu anda kan. Terima kasih yang masih kekal mendengarkan siaran ini. Siaran dengan FM Hebat Shownya. Bagaimana dengan keadaan cuaca di tempat anda? Okay, rakan kita menerusi WhatsApp dengan FM. Kita damankan. Salam Malaysia Madani, DJ. Assalamualaikum dan selamat bertugas di konti, katanya. Waalaikumsalam. Ingin mengucapkan selamat petang dan selamat hari kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Semoga terus dipelihara akhlak yang mulia. Dan ada pantun di petang yang hujan ini, dia bilang, saya amankan. Berguna tiang kerana kuat, tanda kuat tahan berpanas. Berguna orang kerana beradat, tanda beradat berkorban ikhlas. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Syukur. DJ kata tanya, hujan renyai-renyai di kampung Laman, tak hujan. Oh, hujan di kampung Siaman, di kampung Baginda. Mana lagi tempat yang ada turunnya hujan petang ini? Mungkin ada yang sudah ingin berkongsi keadaan cuaca semasa di tempat masing-masing. Terima kasih juga dengan perkongsian info cuaca di tempat amankan ya petang ni. Boleh terus antarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan. InsyaAllah dari semasa ke semasa Aida akan bacakan kiriman ucapan kamu orang tu. Okey, jangan risau. Masih ada masa. Okey. Baik, kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami. Keringat FM, hebat syoknya.

0: lepas. Tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Segment.

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Dengarlah saya.
1: Ya, alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi segmen Harmonika untuk petang ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana masih setia mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM hebat syoknya. Dengan aktiviti masing-masing barangkali ketika ini kan, pelan-pelan kamu orang semua dengan aktiviti yang sedang anda jalani ketika ini. Dan saya ingin berkongsi sebenarnya berkenaan dengan berita terkini yang dibuatkan menerusi portal berita petang ini. 6 perhentian kereta api baharu Sabah dijangka beroperasi Oktober ini. Sedikit intipati berita saya kongsikan untuk anda petang ini. 6 perhentian kecil kereta api baharu di sepanjang laluan antara stesen Sembulan dan Kinarut yang siap dibina awal tahun ini dijangka mula beroperasi pada Oktober sekaligus memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan kereta api di Sabah. Di mana timbalan Kota Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Dato' Iwan Benedict berkata 6 perhentian itu ialah di Lokawi, Tom Bovo, Meruntum, Bukit Vor, Petagas dan Tugu Peringatan Petagas. Setakat ini 6 perhentian kecil telah siap dibina dan terdapat beberapa lagi perhentian yang sedang dipertimbangkan untuk dibangunkan. Itu antara berita terkini yang dimuat naik menerusi portal berita petang hari ini. Selain itu juga antara sedikit berita luar negara juga yang dimuat naik ya menerusi portal berita sebentar tadi pada beberapa minit yang lepas. Ini pula berkenaan dengan gempa bumi kuat magnitud 6.2 landa Laut Scotia. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 dilaporkan berlaku di Laut Scotia pada pukul 4.22 minit petang tadi. Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa bumi itu berpusat pada koordinat 60.3 darjah selatan dan 47.5 darjah barat, kira-kira 2,712 km tenggara dari Puerto Mom, Chile. Gempa bumi berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km menurut kenyataan yang dikeluarkan pada petang ini. Dan menurut Met Malaysia, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Itu antara berita terkini yang dapat saya kongsikan untuk anda petang ini. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan lagi informasi untuk anda. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Semuanya untuk anda, Keningau FM hebat syoknya.

atau turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kelinga FM. Hebat.

Ya, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Shortnya. Barangkali ada yang sedang bersiap-siap untuk menantikan masuk waktunya solat fardu maghrib, saya kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib untuk petang ini. Sebagai manual bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.27 minit petang. Seketika waktu nanti, sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM Hebat Shownya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah, kan, jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, yang kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul alim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang kan. Kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah kan, kita mengajak ke arah kebaikan. Itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah, nak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian sepatutnya awak dihukum, tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini,

0: kan, maka okeylah kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh janganlah macam tu kan, kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgement, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah tu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Ya, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama petang ini menerusi harmonika dari 3 petang sehinggalah menghampiri kita ke pukul 7 malam ya. Jadi apapun, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Kita doakan agar segala urusan anda dipermudah, perjalanan pulang sentiasa selamat, dan semoga kita dipertemukan lagi dalam siaran akan datang, insyaAllah ya. Jadi apapun, teruskan mendengarkan siaran ini. Kita sambung siar terus ke Sabah FM selepas saja tamat waktu kita bersama pukul 7 malam. Ya, dan jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, R&R, Relax dan Rehat untuk edisi hari ini, hari Sabtu, 22 Ogos 2026. Nama saya Azian Wahab, terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam. Yang pasti waktu ini memasuki jam yang kedua, sudah pun 7.04 minit malam. Terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari je Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Ucapan untuk yang tersayang, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk siapa lagi? Jiran, untuk crush. Okey, kamu hantar je lah. Nanti insyaAllah saya akan bacakan dari masa ke masa. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini, Sayonara, Sabah FM. Bagus banget.

0: yang tertinggal kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

bersama dengan Leza Hanim. Siapa sangka, siapa menduga, terus membawa kita ke pukul 7.20 minit malam. Kita mau baca ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan kita, Muhammad Yusof. Selamat berhujung minggu, semoga sihat selalu. Selamat bertugas Sabah FM Bagus Bah. Marsa Saleh, selamat bertugas RNR, semoga lancar hingga hujung siaran dan sihat ceria selalu. Selamat berhujung minggu untuk sahabat rakan pendengar setia Sabah FM, dan semualah Sabah FM Bagus Bah. Okey kawan-kawan, kejap lagi 7.30 minit malam, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Kita mau layan lagu ini bertajuk Kicau Mania. Sabah FM Bagus Bah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sekitar adalah pada pukul 7.39 minit malam.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat Fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani Ma'am.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, persembahan anda bersama saya Niza dalam rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Apalagi ya, kalau bukan rancangan kelas carta lagu artis Sabah kelas. Dan pastinya setiap hari Sabtu pertemuan kita pukul 2 hingga 3 petang dan siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 masuk minggu ke-24 sudah kita hari ini untuk siaran 22 Ogos 2026 di manakah lagu-lagu yang telah anda undi, pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja undian, semuanya di hujung jari kita kan, dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk siaran hari ini. Kenapa 10 saja? Kita tidak lagu pencalonan baharu kan untuk minggu ini Niza. Nampaknya untuk minggu ke-24 kita tiada lagu yang dicalonkan. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu depan. Jadi 10 buah lagu sahaja anda akan undi untuk minggu ke-24. Jom kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 sambil anda memandu, sambil mendengarkan siaran Sabah FM. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, aplikasi Radio RTM, walau di mana juga anda berada ketika ini, dan juga mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9. Kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku, menduduki anak tangga yang ke-9 untuk minggu ke-24. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

ada lagu yang turun, ada lagu yang naik, ada lagu yang kekal di anak tangganya kan. Tapi lagu di anak tangga yang ke-8 ini, alahai, turun habis nih. Sebab minggu lepas top 5. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-8. Jadi turun 3 anak tangga. Artis ini, wah, artis ini baru saja menyambut hari jadinya. Kalian bisa tengok di laman Facebook, birthday-nya 17 Ogos. Penyanyinya Marlini Fan. Berkata Marlini dalam lagunya Rahsia Hati. Umurnya pun rahsia juga kan. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-8, Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Studio Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan dari section hiburan dan muzik RTM Sabah. Pukul 3 petang nanti baru undian akan dibuka dan pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Okay? Jadi kalau anda ingin mengetahui apakah rancangan-rancangan terbitan section hiburan dan muzik, di manakah mereka berada minggu ini, minggu depan dan seterusnya, kamu follow saja terus laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk

0: muzik bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah sebuah seni yang menyimpan pelbagai ilmu, budaya, emosi dan identiti. Ha.
1: Baiklah, kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Kita terus berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

lagu telah pun Nizar umumkan kedudukannya. Lagu dia datang yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi, okay, yang belum kita ketahui di manakah kedudukan. Tapi sebelum itu, pastinya info terkini di laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, iaitu tahniah diucapkan kepada adik Kristina Izzara kerana terpilih mewakili negeri Sabah ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti. Semoga adik Kristina Izzara terus bersemangat, yakin pada diri sendiri dan bersinar di pentas utama nanti. Kami sentiasa menyokong dan mendoakan kejayaan Kristina. Kalau anda ingin melihat sendiri, menyaksikan macam mana adik Kristina menghiburkan dalam uji bakat Bintang Kecil baru-baru ini, anda boleh follow laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6, iaitu Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Goli Audio. Kelas Musim ke-17.

Terima kasih untuk anda yang menemani Niza sepanjang pemanduan anda dari pukul 2 petang bersama dengan Niza. Tak pernah sampai juga saya ni. Dia ulang, oi nah, jangan jat laju-laju bawa kereta, okey? Dan jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Baiklah, sambil-sambil dah memandu tu, mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu ini Alahai. Jatuh dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, minggu ini di anak tangga yang keempat. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-17.

Johor dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat, persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Sebenarnya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui, yang belum Miza umumkan kedudukannya. Lagu dia datang yang ketiga, 2 dan juga 1. Dan pastinya minggu ini, minggu ke-24, tiada pencalonan lagu baharu, okay? Jadi minggu depan tiada lagu yang tersingkir keluar.

Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Pastinya bulan Ogos ini bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Kita akan menyambut hari kebangsaan 31 Ogos. Juga 31 Ogos juga kita akan meraihkan hari Sabah. Okey, baiklah. Tinggal 2 lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu Denak Tengah kedua dan juga juara untuk minggu ke-24. Kita berhibur dahulu dengan lagu Wow. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas Denak Tengah yang ketiga. Minggu ini Denak Tengah kedua. Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

sudah tahu ni. Macam 3 kali dia menjadi juara dari minggu yang ke-22, 23 dan juga minggu ini minggu ke-24. Tahniah diucapkan kepada artis ini iaitu Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Kekal menjadi juara untuk minggu ke-24. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kita berhibur dengan juara minggu ke-24. Kamarul Tirai Besi. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

dengan tajuk lagunya Tirai Besi kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-24, 3 minggu berturut menjadi juara kelas. Wow, tahniah sekali lagi kepada Kamarul dan terima kasih untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau yang terlepas dari pukul 2 petang bersama dengan Niza, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ini. Lagu Denak Tengah ke-10 menggapai bintang Hana Jin. Lagu Denak Tengah ke-9 Kau di Hatiku Joey. Lagu Denak Tengah ke-8 Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu Denak Tengah ke-7 Darimu kumpulan Mawar B6. Lagu Denak Tengah ke-6 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu Denak Tengah ke-5 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu Denak Tengah ke-4 Masih Ada Ruang UZM. Lagu Denak Tengah ke-3 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Denak Tengah ke-2 Kita Hedi Moro. Dan juara untuk minggu ke-24 Tirai Besi Kamarul. Jadi terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pukul 3 petang ini pastinya penerbit akan kongsikan pautan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey, hanya beberapa hari sahaja anda akan mengundi lagu-lagu ni. 10 buah lagu anda akan undi, okey, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Yang terlepas mendengarkan lagu-lagu kelas pada hari ini pukul 2 hingga 3 petang, siang ni, malam nanti ada lagi. Okey, sebelah malam ada siaran ulangan pukul 8 malam hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Nampaknya sampai di sini bercemankan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu depan kita berjumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Odisva. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azian Wahab dalam berita Sabah FM. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia. Beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dato' Armizan ditemui media selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah papar. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata inisiatif kempen internet selamat bukan sekadar usaha kerajaan meningkatkan kesedaran, sebaliknya sebagai gerakan membentuk tanggungjawab pengguna dalam menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata peningkatan kes penipuan, scam, bully cyber dan love scam menunjukkan masyarakat perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor mengiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ALC ke-27 di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Datuk Seri Haji Ji turut menghadiri mesyuarat pramajlis ALC yang dipengerusikan Perdana Menteri. Turut sama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Premier Sarawak dan Seri Abang Johari Tun Openg dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beberapa memorandum persefahaman MOU dan instrumen dua hala turut ditandatangani, diikuti dengan jamuan tengah hari rasmi bagi meraikan Perdana Menteri. Galas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Ingatan itu disuarakan Adun Bingkor, Datuk Isya Ayub kepada pemimpin adat. Susulan penahanan seorang pemimpin adat di Keningau bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pembelian tanah yang didakwa tidak wujud. Datuk Isya berkata pemimpin adat juga perlu sentiasa menjaga nama baik serta imej Mahkamah Anak Negeri MAN, khususnya dengan mengelakkan diri daripada terbabit dengan sebarang salah laku termasuk rasuah. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Ketua Daerah Dun Bingkor 2026, serah tugas serta ramah mesra kaki tangan MAN kawasan Bingkor. Program Taman Angkat Amanita memperkukuh kerjasama polis diraja Malaysia PDRM dan masyarakat setempat dalam usaha mencegah jenayah dan meningkatkan tahap keselamatan komuniti. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata Amanita berperanan sebagai penghubung antara masyarakat dengan PDRM, termasuk dengan perkongsian maklumat, aduan keselamatan dan penerapan kesedaran pencegahan jenayah. Beliau berucap pada majlis peluncuran Taman Angkat Amanita, Taman Kunak Jaya di Dewan SJKC Pai Sheng Kunak. Seorang lelaki melecur di bahagian lengan dalam kebakaran yang melibatkan sebuah restoran di sebuah hotel di Semporna tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Semporna Zainal Sinsian berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 12.47 tengah hari. 29 anggota termasuk 10 anggota bomba air Semporna digegaskan ke lokasi kejadian. Restoran berkenaan musnah sepenuhnya manakala bangunan hotel turut 20% terbakar. Sementara mangsa yang mengalami kecederaan melecur dibawa ke Hospital Semporna oleh pihak pengurusan hotel. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

bersama dengan Budak Kacamata. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okey, hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu. Fokus dan terus patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih terus nombor satu di hati. Terima kasih untuk Iman Akasha. Lagi rakan-rakan kita di Facebook, kita ada si Tantari dan Mas Merah di Selangor Darul Ehsan. Dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik. Selamat bertugas sebuah DJ. Juga untuk rakan-rakan Alice Raymond, Mayani Emma, Diana Bayu, Beluntung, Dayang Hanim dan ramai lagi lah. Selamat berhujung minggu untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Hazrul bin Ramli. Hai Hazrul. Lagi kita ada si Beluntung. Selamat malam DJ, selamat bertugas, semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat malam untuk semua rakan Tantari dan Mas Merah, Marsa Saleh, Zila Novela Izora dan ramai lagi lah. Juga untuk semua pendengar setia Sabah FM dimanapun berada, buat DJ selamat bertugas. Terus lagi hantar ucapan kamu. Kita mau layan lagu ini bersama kumpulan Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan. Sabah FM, bagus banget.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Itulah lagu itu tadi bersama dengan Datuk Hatan dari Kekasih kepada Kekasih. Dan ini juga berkongsi mengenai update terkini untuk Sukma ke-22 Selangor untuk pungutan pingat terkini bagi negeri Sabah, yang mana Sabah masih di kedudukan yang ketujuh dengan pungutan 25 emas, 20 perak dan juga 27 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pingat 72. Terus dapatkan update terkini di portal rasmi rs.selangor2026.com. Kamu juga boleh terus dapatkan info menerusi portal rasmi Majlis Sukan Negeri Sabah. Baik, 11 malam nanti terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita layan lagu ini bersama dengan Rahmat. Ini dia, Siapa di Hatimu, Sabah FM. Bagus.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet, Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman di bertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Sukma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih 2 pingat emas pada Sukma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Tamasha dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar nak sedar, ini merupakan jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Yang sudah pun orang bilang berehat di rumah, bersantai bersama keluarga. Selamat berehat ya untuk semuanya. Juga untuk kawan-kawan kita yang mungkin bekerja, selamat meneruskan kerja-kerja kamu. Semoga hasil ataupun dapatan daripada tugasan hari ini, orang bilang mampu memuaskan, menggembirakan hati majikan masing-masing. Okey, lagi ucapan yang dihantar, terima kasih untuk rakan kita Norzita. Kemarin dia sempat datang ke RTM, dia bawa oleh-oleh. Terima kasih Norzita, murah rezeki selalu bersama dengan Arneh. Okey, ucapan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar Sabah FM dimanapun berada. Bila kita di rumah, dia bilang akan sentiasa on Sabah FM. Buat DJ Azian, semoga lancar, hati-hati balik nanti. Terima kasih untuk Norzita, ini rakan kita di Beaufort. Lagi ucapan di Facebook, terima kasih untuk Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan. Terima kasih juga untuk Sabli. Kita ada Mayani Emma, lagi ada Julia Ayang Marikan. Wow, okey, selamat bertugas buat DJ Azian. Okey, R&R Sabah FM Bagus Bah, CMS Fred, ini rakan kita dari Kuching Sarawak, Nora Shikin. Salam R&R untuk semuanya, dia bilang Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk James Pangeran, Ramlili, Pak Yol, Adukah Semerah Hati. Okey, Hasna Has, Amir Bai dan semualah yang terus menghantar ucapan di Facebook rasmi kami dan juga menerusi WhatsApp 019-490-4848. Kita teruskan perjalanan R&R untuk malam ini bersama dengan Black Rose. Ini dia penantian Sabah FM Bagus Bah.

Kadang kita terlalu sibuk mencari alasan untuk sesuatu yang belum terjadi. Sampaikan kita lupa yang mana masa tetap berjalan tanpa menunggu kita. Dan semoga apa yang kita lalui hari ini semuanya okey, semuanya baik-baik sahaja. Dan jangan terlalu keras dengan diri kita sendiri. Dan jangan lupa juga esok masih ada ruang untuk kita cuba dan terus mencuba. Baik, tugasan saya berakhir tepat pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi 6 pagi sampai 12 tengah hari bersama Kak Lang, disambung pula DJ Dalin 12 tengah hari sampailah 6 petang. Okey, macam biasa juga tepat pukul 12 tengah malam siaran ini akan beralih ke Nasional FM Sentiasa di Hati sehinggalah 4 pagi nanti. Baik, lagu terakhir bersama dengan kumpulan Exist, bukan, bersama dengan kumpulan Wings semalam.

0: Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Burung Hantu. National FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu. Hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad, Nasional 12.6, bertemankan Hanim Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Tia kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan, mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhantu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apapun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan.

burning.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanim juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip bertugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda, layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua, kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Borang Hantu Nasional FM.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiara secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mas Fang. Pastinya di National FM. Sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hani menemani anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini, hari Ahad, 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM, telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Tui Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita berani bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menyenangkan.

rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hani juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM Ipoh hadir, katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didedangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei. GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Husin, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah-Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji. Okey, ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani, mata lagu-lagu malam ni, amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yop PS, Razak Malangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini, layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruhantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan, bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorry Maci. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mames hadir, pon luncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaida Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaida Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ni yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jaja 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman Muka Buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okey, kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni. Mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perik getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Hanim, menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia, tiada amaran ribut petir ketika ini. Alhamdulillah, mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan, supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, cek dulu tayar kita elok ke tak, kan? Cek dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita cek dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama, macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan. Okey, terus kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri. Beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Dari lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ini dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukan dia nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke, kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM sentiasa.

Jangan bermisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan, kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu, pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng.

Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
0: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kuranglah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda bi nafsik. Mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi SAW. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata Mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insya Allah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia. Berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur pun begitu, jujurlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya, seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah gentar berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, beri kita petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
5: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
1: 95.9 FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan

0: pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus.
1: FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
3: Sabah FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kerinyo FM, 6 hingga 9 pagi. Renta Segar.
2: Renta Segar.
3: Ooh, you say I miss you. Lidahku keluh.
1: Euphoria Dusun, 9 hingga 12 tengah hari.
4: Bila aku langsung tutun di kas, mitutun tutun kita pelambut yang bongkar.
1: Euphoria Murut, 12 tengah hari hingga 3 petang.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan juga semestinya selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Kenil FM yang mendengarkan kami, masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar pagi Ahad anda hari ini? Adakah lagi masih dibuai mimpi pada waktu begini? Ataupun ada yang sudah bangkit, bangun dari tempat tidur kan pagi-pagi ini? Tidak kiralah Isnin ataupun Jumaat kan, Sabtu ataupun Ahad, rutin harian mesti bangun pagi kan? Mesti membangun awal kan? Harap semuanya bangun dengan hati yang lapang, minda yang segar dan juga senyuman yang manis untuk memulakan hari kedua hujung minggu anda. Baiklah, untuk pagi ini bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda dalam segmen Rentak Segar Laki Menyegarkan. Akan menemani anda bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Untuk edisi Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, seperti biasa edisi hujung minggu ini saya akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik khas untuk anda yang sedang berserapan bersama dengan keluarga yang baru bangun juga. Ataupun yang sedang merancang aktiviti hujung minggu ini kan. Mungkin hujung minggu ini ada yang ingin bawa anak-anak berjalan kan, bawa keluarga pagi-pagi ni pergi bersenam, pergi brisk walk berbasikal kan. Ataupun mungkin pagi ini sekadar menikmati pagi santai di rumah. Bukan itu sahaja, info terkini dan juga cerita-cerita menarik akan saya kongsikan buat semua pendengar setia Keninga FM sebagai peneman setia anda sepanjang pagi ini. Jadi biarkan pagi Ahad anda ini lebih bermakna, lebih ceria dan juga lebih berwarna dengan irama tempatan yang menyegarkan jiwa. Jadi jom kita layan pagi ini dengan lagu Sabahan yang menyegarkan untuk anda hanya di Keninga FM, hebat syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ni seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir, pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang tiada hujan, pada sebelah malam hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita beralih ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir, pada sebelah malam hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang juga tiada hujan, pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda, jangan lupa untuk rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Felix Agus, Aku Juga Ia, baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk edisi hujung minggu Rentak Segar pada hari ini. Baiklah, untuk pendengar yang ingin mengirimkan ucapan dedikasi kepada kami, boleh WhatsApp ke Ningau FM 019-589-6868 ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi-pagi ini mungkin ada yang sudah memulakan pagi, mungkin juga pagi ini ada yang pergi tamu kan, cari barang, cari barang-barang segar, sayur, semua tu kan. Apapun, semoga dipermudahkan dan juga semoga urusan berjalan dengan lancar dan yang pastinya bawa kenderaan dengan berhati-hati. Baiklah, untuk pagi ini seperti biasa pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info terkini dan juga

Baik, kembali lagi kita bersama dalam segmen Rentak Segar edisi hujung minggu hari ini. Dan hai semua, selamat pagi. Selamat mendengarkan Keningan FM hebat syoknya. Dan juga selamat, terima kasih kerana terus mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini kita pun sudah memasuki pusingan kedua, bermula tepat pukul 7 pagi tadi sehinggalah pukul 8 pagi. Baiklah, untuk pagi-pagi ni kan, pagi-pagi yang begitu indah, begitu cerah tidak jugalah kan. Pagi ni ada sedikit mendung sedikit pagi ni. Mungkin ketika ini ada yang sedang berjalan. Mungkin ketika ini ada yang sedang memandu kenderaan menuju ke destinasi masing-masing. Mungkin bersenam. Mungkin juga pagi-pagi ini cari sarapan. Ataupun mungkin juga pagi-pagi ini mungkin ada yang pergi tamu. Apapun yang anda lakukan, semoga berjalan lancar. Dan yang pastinya, pandu kenderaan anda dengan berhati-hati. Baik, pagi-pagi ni kalau kita bercerita kan, pagi ni kan kita selalu kaitkan pagi ini adalah sumber rezeki. Pagi ini adalah puncah rezeki. Siapa bangun awal, rezeki yang baik datang kan. Ada yang begitu kan. Okey, baiklah, bercerita berkenaan dengan rezeki ni, bila kita bercerita kan, tuah ataupun rezeki atau tualam, tuah ayam nampak di kaki tuah manusia. Siapa yang tahu kan? Betul. Dan juga cerita pagi ini yang ingin saya kongsikan, baru-baru ini viral di negara seberang, iaitu Indonesia, Jakarta, berkenaan dengan seorang pemandu bot yang menjumpai belon penuh wang di tasir. Baiklah, seorang pemandu bot terkejut apabila menemukan sejumlah wang pada beberapa biji belon yang terapung di sebuah tasik. Dan juga rakaman video dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Social Feed ID menunjukkan lelaki itu sedang duduk di atas bot sebelum menemukan beberapa belon beserta banner yang terapung di atas air. Selepas melihat lebih dekat, dia terkejut apabila belon-belon itu terikat dengan sejumlah wang kertas yang digantung pada tali. Wang yang ditemukan bernominasi antara RM5,000, iaitu bersamaan dengan RM1, RM10,000, RM2, dan juga RM20,000, iaitu RM5 Malaysia. Dan juga rakaman itu sebenarnya mencatatkan lebih 534,000 tontonan dan juga menimbulkan pelbagai reaksi. Biasalah netizen ni, kalau ada cerita begini, mesti ada orang punya komen tu kan. Dan juga kata seorang netizen, definisi sebenar rezeki turun dari langit. Ada juga yang berkata rezeki kan, kalau begitu memang rezekilah. Tapi sebenarnya itu bukan hak kita. Bila terjumpa pula dengan banner dan juga diikat dengan belon, mesti ada yang empunya ni kan. Mungkin terlepas dari genggaman tangan ataupun ialah sebaliknya kan. Tapi apapun sebenarnya, itu memang rezeki. Memang rezeki, tapi sebenarnya rezeki itu bukan milik kita. Ada pemilik yang lain lah. Dan juga harap dipulangkan semula lah kan. Bila sudah viral ni, mesti akan dijumpai. Mesti akan ada yang mengaku. Tapi dia akan jadi lain lagi cerita bila ada yang mengaku tapi tiada bukti. Kan selalunya selalu terjadi benda-benda begitu. Dia mengaku tapi tiada bukti. Jadi apapun, buat yang menemuinya, simpan dulu, cari dulu bukti yang kuku, barulah pulangkan. Tapi apapun sebenarnya, itu adalah rezeki kan. Siapa yang dapat agak bila kita dapat berjumpa ataupun menjumpai duit di tasik, itu memang satu rezeki. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM, seterusnya diikuti dengan Berita Sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa, pagi ini saya akan mainkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda, hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Ahad 23 Ogos. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menerima kunjungan hormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Muhammad Alimin di Menara Kinabalu. Pertemuan itu antara lain membincangkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan menerusi KUSKOP dengan Kerajaan Negeri bagi memantapkan pembangunan keusahawanan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di Sabah. Datuk Muhammad berkata, KUSKOP turut membantu menyediakan ruang niaga bagi memperluas peluang PAL berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober depan di Kota Kinabalu. Kira-kira 50,000 pengunjung dijangka hadir karnival berkenaan. Penggunaan teknologi moden mampu menarik lebih ramai golongan muda melibatkan diri dalam sektor penanaman padi. Menurut Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Jamawi Jaafar, ia sekaligus melahirkan generasi baharu petani yang lebih berkemahiran dalam penggunaan teknologi dan pengurusan tanaman. Antara punca kawasan sawah padi ditinggalkan adalah apabila generasi muda kurang berminat meneruskan kegiatan pertanian yang diusahakan generasi terdahulu. Dato' Jamawi berkata, langkah itu dijangka mewujudkan peluang baharu kepada generasi muda untuk terlibat dalam industri padi. Bukan hanya sebagai pesawah, tetapi juga dalam aspek teknologi dan pengurusan ladang. Dato' Jamawi menyatakan demikian di Kota Kinabalu dalam majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS, Arise Consulting Sabah Sendirian Berhad dan ABS Greentech Sendirian Berhad. Usahawan tempatan Sabah disaran terus berani mengembangkan perniagaan dan meningkatkan kualiti produk bagi membolehkan produk keluaran mereka mampu mendapat tempat dalam pasaran antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Masri Manjun berkata, kejayaan sebuah perusahaan tempatan berkembang sehingga ke Semenanjung Malaysia membuktikan bahawa pengusaha Sabah mempunyai potensi mengembangkan produk mereka di pasaran yang lebih besar. Datuk Masidi ditemui media selepas menyempurnakan pembukaan rasmi sebuah franchise makanan jenama tempatan di Kota Kinabalu. Lebih 10,000 orang dijangka menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah pada 25 Ogos ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Istin Ali Yasni berkata, perarakan itu akan bermula seawal pukul 6 pagi dari Padang Merdeka menuju Pusat Convocation Antarabangsa SICC. 93 kontijen terdiri daripada agensi kerajaan, kementerian, sekolah, komuniti setempat dan pertubuhan bukan kerajaan telah mengesahkan penyertaan. Dato' Istin menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Pelbagai pengisian telah diadakan menjelang hari kemuncak sambutan termasuk forum Anjur At-Taqwa yang dilaksana di Masjid Al-Falah Kepayan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan di peringkat daerah, masjid dan surau di seluruh Sabah. Bagi memastikan penghayatan terhadap sirah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dirasai masyarakat seluruh negeri. Sabah FC melangkah ke musim baharu dengan identiti dan semangat baharu menerusi pelancaran jersey rasmi Sabah FC Karino. Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, Dato' Awang Kadin Tang berkata, pelancaran jersi itu mencerminkan identiti kelab serta aspirasi untuk membawa Sabah FC ke tahap lebih tinggi. Kerjasama strategik antara Sabah FC dan Karino turut memperlihatkan komitmen kedua-dua organisasi dalam menghasilkan jersi berkualiti tinggi yang mampu membangkitkan rasa bangga dalam kalangan pemain dan penyokong. Dato' Awang Kadin berucap pada pelancaran jersi rasmi Sabah FC bagi musim baharu 2026-2027 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Agung Safa Samsudin Muhammad Syam. Mengulas musim baharu, Dato' Awang Kadin berkata Sabah FC komited memperkukuh kelab, meningkatkan prestasi pasukan serta memperkasa pembangunan bakat tempatan. Beliau menggesa seluruh warga Sabah FC menyambut musim baharu dengan keyakinan, semangat dan tekad bagi memburu pencapaian lebih besar. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakkan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.

0: bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo salí por una fia.
0: Lebih hebat, lagi siap. FM hebat syoknya.
2: Ikuti info sukan di Keningau FM.
3: Baiklah, seperti biasa info sukan di Keningau FM, kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Ibu pingat emas sukma milik Johor. Johor menamatkan penantian berdekad-dekad untuk meraih pingat emas pertama acara bola sepak lelaki sukan Malaysia sukma selepas menewaskan tuan rumah Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi final dramatik yang berkesudahan satu sama selepas 120 minit. Dengan pingat yang dianggap sebagai ibu segala pingat, menjadi taruhan pertembungan duel gegasi.

Bola sepak itu menepati reputasi perlawanan apabila hampir 11,000 penyokong membanjiri Stadium MBPJ. Johor yang dibimbing Pedro Collado Kelda serta diperkuatkan barisan tonggak Johor Darul Takzim JDT membuka tirai jaringan pada minit ke-20. Danish Amiruddin mendiamkan sorakan penyokong tuan rumah menerusi rembatan jarak jauh yang cukup hebat sehingga penjaga gol Selangor Farish Farhan Zalani tidak berdaya menyelamatkannya. Seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Aaron dan juga Wuyik smash beregu nombor 1 dunia. Beregu lelaki negara Aaron Chia dan juga So Wuyik melangkah ke final Kejohanan Badminton Dunia 2026 selepas menyingkirkan pilihan utama kejohanan dari Korea Selatan Kim Woon-ho dan Su Seng-che di New Delhi, India sebentar tadi. Gandingan nombor 4 dunia itu tampil kemas untuk menundukkan pasangan nombor 1 dunia berkenaan 21-17-21-18 dalam tempoh 43 minit pada aksi separuh akhir di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Kemenangan itu menyaksikan Aaron dan juga Wuyik terus menghidupkan peluang untuk menambah koleksi gelaran dunia selepas pernah muncul juara pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Aaron dan juga Wuyik sebelum ini turut meraih gangsa pada Kejohanan Dunia 2023 di Copenhagen, Denmark, manakala mereka mara ke suku akhir pada edisi tahun lalu. Kejayaan menewaskan Kim Hon-woo dan juga So Seng-che sekaligus meletakkan Aaron dan juga Wuyik hanya selangkah lagi untuk kembali bergelar juara dunia. Seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Rasa macam mimpi tewaskan United Coily. Kapten Hull City Louis Coily masih sukar mempercayai kejayaan pasukannya menandakan kepulangan ke Liga Perdana Inggeris EPL dengan kemenangan mengejut 2-0 ke atas Manchester United. Gol semi ajaib dan rekod perpindahan kelab Nobel Mendy memastikan kemenangan bermakna buat skuad kendalian Sergej Jakirovic selepas 9 tahun meninggalkan saingan Liga Utama England. Baiklah, itu dia sebentar tadi telah saya kongsikan kepada anda info sukan di Keningau FM. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM seperti biasa untuk anda ikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM, hebat syoknya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penambahbaikan subsidi diesel ambil kira keperluan Sabah Sarawak. 6 perhentian kereta api baru dijangka beroperasi Oktober ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohamad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali, beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dato' Armizan ditemui media selepas merasmikan Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah papar. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata ini perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet.
1: Antara aspek penting dalam kita menangani isunya adalah pertama dari segi kerangka perundangan. Kita tahu kerajaan contohnya tahun lalu telah pun menggubal satu akta baru yang dinamakan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 iaitu ONSA.
0: Dato' Armizan berkata kempen internet selamat sebagai langkah penting untuk memberikan advokasi kepada masyarakat supaya mengetahui risiko serta saluran aduan yang tersedia. 6 perhentian kecil kereta api baru di sepanjang laluan antara stesen Sembulan dan Kinarut yang siap dibina awal tahun ini dijangka mula beroperasi pada Oktober sekaligus memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan kereta api di Sabah. 6 perhentian itu ialah di Lokawi, Tombobok, Meruntum, Bukit Bor, Petagas dan Tugu Peringatan Petagas. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata terdapat beberapa lagi perhentian yang sedang dipertimbang untuk dibangunkan. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri turut menantikan hasil kajian mengenai cadangan memperluas rangkaian perkhidmatan kereta api dari Putatan ke Taman Perindustrian Kota Kinabalu termasuk ke kawasan pelabuhan Sepanggar. Perluasan rangkaian kereta api bukan sahaja perlu dilihat dari aspek pengangkutan penumpang, malah berpotensi menyokong perkembangan sektor perindustrian dan logistik di Sabah. Sektor pertanian Sabah semakin mendapat tempat dalam kalangan golongan muda. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, buktinya lebih 65% peserta pameran Sabah Agro Expo SAEX 2026 berumur 40 tahun ke bawah.
2: Ini menunjukkan bahawa industri pertanian di Sabah ini sudah memberikan semangat baru kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Sama ada mereka pengusaha ataupun mereka peniaga ataupun mereka yang berkunjung datang untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan sektor pertanian, perikanan, ternakan, industri makanan.
0: Dato' Jamawi Jaafar, beliau menyatakannya selepas merasmikan SAEX 2026 di Kota Kinabalu. Kira-kira 200 pempamer menyertai expo tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.